0: mewakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Jadi Bapak Presiden meminta agar
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
7: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Hidat Pak, itu kelihatannya setiap itu akan dipakai gampungan data di Campil maupun data di BI, di Alpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang kemudian atas 18 tahun kali ini. Akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
9: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih itu ada juga kemungkinan enggak selesai buat sepuluh diskusi ya,
9: masih terus belum
8: dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
9: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
8: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
7: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
10: Ya, kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
11: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
10: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
7: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
12: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
13: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
14: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Musik. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API, di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
0: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
16: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
17: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
16: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia
17: sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
19: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya dengan terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: perhatian.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: ...92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan nanti dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Hari Olahraga Nasional Membangun Semangat Olahraga Generasi Muda bersama tiga orang narasumber kami. Yang pertama ada dosen penjas Univet, Roni Saputra, SPD, MPD, dan Algi Faris Syarif, MPD, Pengurus Akuatik Indonesia, Akademisi Olahraga dan juga Pelatih Renang, serta Quinsa Fatihah, Renang dan Atlet Popnas 2025. Anda bisa berinteraksi nanti di line telepon kami 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307-079, serta juga bisa ditonton melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Pendengar, kali ini masih dengarkan lagu-lagu pilihan, ada Teri dengan Selebihnya Dusta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini, dan selanjutnya akan kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Menyapa. Untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama saya Mia yang akan menemani perjalanan Anda di kesempatan pagi ini. Dan pendengar, dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, kita kembali diingatkan bahwa olahraga bukan hanya soal pertandingan, medali, atau menjadi juara. Lebih dari itu, olahraga adalah bagian penting dalam membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, tangguh, percaya diri, dan memiliki semangat untuk terus berkembang. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup yang semakin membuat anak muda banyak menghabiskan waktu di depan layar, bagaimana sebenarnya kita bisa membangun kembali semangat berolahraga di kalangan generasi muda? Apakah olahraga harus dimulai dari prestasi atau justru dari kebiasaan sederhana dan menyenangkan sejak usia dini? Nah, untuk membahasnya lebih dalam, hari ini kami sudah siap untuk Anda tentunya dengan menghadirkan tiga orang narasumber yang berkompeten dan juga mumpuni di bidangnya. Yang pertama kami perkenalkan terlebih dahulu ada Bapak Roni Saputra, S.Pd., M.Pd., dosen pendidikan jasmani Universitas D. Hasan Bengkulu. Selamat pagi, Pak Roni.
5: Ya, selamat pagi, Yu.
4: Kabar baik, Pak, ya?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Baik, selanjutnya yang kedua ada Bapak Algifari Syarif, M.Pd., pengurus Akuatik Indonesia Bengkulu, akademisi olahraga sekaligus juga pelatih renang. Selamat pagi, Pak. Saya panggilnya Pak siapa nih?
6: Algi panggilan.
4: Pak Algi, oke. Selamat pagi, Pak Algi.
6: Selamat pagi.
4: Sehat ya, Pak, ya?
6: Alhamdulillah.
4: Semangat banget pagi ini. Dan yang paling cantik ada adik kita, ada Queen Safatiah dengan prestasi yang luar biasa, perenang juga sekaligus atlet Popnas 2025. Saya panggilnya Queensa.
7: Iya.
4: Selamat pagi, Queensa.
7: Pagi.
4: Oke, Queensa umurnya berapa, Queensa?
7: 16 tahun.
4: 16 tahun. Artinya sekarang SMA ya?
7: Iya.
4: SMA. Oke deh. Apa ya, kalau ngelihat atlet kemudian lihat olahraga, kayaknya banyak sekali anak-anak muda yang tentunya juga ingin seperti Queensa, ingin punya prestasi dan lain sebagainya. Tapi itu tadi yang saya sampaikan tadi, banyak anak muda kita yang sekarang ini masih sibuk di depan layar handphone, gadget, dan lain-lain. Mungkin saya ke Pak Roni dulu ini. Pak Roni, kalau kita bicara tentang gaya anak muda sekarang, sebenarnya seberapa penting sih, Pak, olahraga bagi tumbuh kembang generasi muda, bukan hanya dari sisi fisik ya, tapi juga mungkin dari mental dan karakter. Silakan, Pak Roni.
5: Oke, jadi terima kasih. Untuk olahraga itu merupakan suatu pondasi ya, sangat penting, apalagi yang kami di bidang olahraga. Sebelum kita membangun suatu karakter menuju prestasi, ya tentunya pondasi olahraganya tadi sebagai sarana, seperti yang di sebelah yang Queen ya. Nah, itu sebelum tujuannya ke prestasi, ya tentu sarananya melalui olahraga dulu. Di mana dimulai dari kebiasaan yang sederhana tadi, kemudian akan meningkat menjadikan kebiasaan, membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, sehingga nanti puncaknya di prestasi. Akan tetapi di masyarakat kita ini kebanyakan mau yang hasil
4: cepat ya,
5: mau yang instan, sedangkan proses dan konsisten itu pondasi utama untuk menuju ke prestasi tadi. Mungkin itu.
4: Baik. Nah, kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga, bahwa banyak anak-anak, remaja ini kan semakin dekat dengan gadget dan juga media sosial. Apakah kondisi ini juga menjadi tantangan bagi minat olahraga di Provinsi Bengkulu khususnya ini, Pak?
5: Oke. Jadi untuk perkembangan teknologi itu memang menjadi hal positifnya banyak. Akan tetapi itu juga ada hal negatifnya. Ketika itu dimanfaatkan, itu bisa menjadi sesuatu menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan menjadi media sebenarnya, media untuk itu tadi, untuk meningkatkan minat tadi sebenarnya. Jadi itu bagaimana kita menyikapi, bagaimana cara kita menyikapi antara yang sesuatu hal perkembangan teknologi tadi bisa menjadi arah yang positif atau negatif. Di khususnya di Provinsi Bengkulu sebenarnya untuk animo olahraganya sebenarnya sudah meningkat. Akan tetapi tadi itu kebanyakan pengen hasilnya langsung.
4: Okay,
5: jadi ketika generasi muda memulai dan tuntutan dari biasanya orang tua nih, orang tuanya nuntut langsung pengen hasil, kalau tidak ada hasil, kadang itu mematahkan motivasi generasi muda.
4: Oke, saya ke Pak Algi. Pak Algi, ini kan kalau kita lihat perkembangan dari dunia olahraga di Bengkulu nih khususnya Pak ya, dan tentunya dan juga pembinaan atlet ini kan 11-12 lah ya, kayak gitu ya Pak ya, kalau kita lihat. Nah, bagaimana sebenarnya potensi-potensi anak-anak muda di Bengkulu dalam olahraga khususnya, mungkin yang Bapak lihat sejauh ini seperti apa?
6: Ya, olahraga di Bengkulu sebenarnya udah banyak ya, masyarakat Bengkulu ini yang udah terjun mencoba untuk ke bidang olahraga, terutama di renang sendiri itu masanya sudah sangat-sangat banyak, sehingga itu menjadi bahan kita untuk meningkatkan prestasi Provinsi Bengkulu terutama. Dan dengan adanya wadah ini, seperti yang disampaikan Roni tadi, ya tantangannya adalah gadget tadi. Gadget kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya hasilnya juga akan negatif. Nah, namun dengan adanya teknologi, ya kita tentunya akan berupaya meningkatkan SDM, baik itu atlet maupun juga pelatih, dan juga struktur olahraga. Kita akan membangun ekosistem olahraga, terutama di khususnya di renang, untuk agar lebih baik lagi.
4: Oke. Nah, Anda sendiri seperti apa cara membangun ekosistem olahraga Anda mengajar juga ini artinya ya. Oke. Anda mengajar juga, bagaimana cara Anda mengajak generasi muda untuk membangun ekosistem olahraga itu tadi, Pak?
6: Ya, tentunya kita punya platform olahraga, salah satunya adalah klub-klub renang. Tidak hanya untuk generasi muda aja, namun juga untuk seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, sehingga semua masyarakat kita bisa melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas yang positif ini, terutama kalau untuk yang pemula, pelajar, anak-anak punya wadah untuk berlatih, dan juga kepada orang-orang tua juga kita harus membangun semangat olahraga itu setiap saat. Nah, sekarang udah ada di renang itu olahraga hidroterapi untuk orang-orang tua, ada itu sampai umur 70-80 pun masih beraktivitas olahraga. Jadi tentunya sekarang perkembangan olahraga di Bengkulu baik secara kuantitas, nah, namun kita harus juga meningkatkan kualitas yang ada di Provinsi Bengkulu gitu.
4: Oke, jadi intinya ada juga meningkatkan kualitas. Kalau kuantitas sudah oke ya, Pak,
6: sudah
4: ya.
6: Oke.
4: Oke, tinggal kualitasnya lagi. Oke, baik. Saya ke Quinsa dulu. Quinsa, ini kan mungkin bisa diceritakan juga Quinsa ini terkait dengan bagaimana awal mulanya Quinsa ini tertarik dengan dunia olahraga. Renang juga ya Quinsa ya. Dunia olahraga khususnya renang, atau mungkin ada olahraga lain yang digeluti Quinsa? Enggak.
7: Kalau dulu sih ada sempat ikut taekwondo.
4: Oh, taekwondo juga, bela diri ya. Oke, ini mungkin bisa diceritakan Quinsa awal mulanya tertarik dengan dunia olahraga khususnya renang, kemudian juga bagaimana akhirnya bisa memutuskan untuk menekuni olahraga ini.
7: Awalnya itu karena dulu kecilnya itu suka bergerak aktif gitu. Okay. Terus orang tua itu mikir kayaknya ada potensi gitu, jadi dimasukin ke les renang. Terus alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut dan ada prestasi di dalam sana.
4: Oke. Okay. Artinya kalau dulu Quinsa dari kecil ya? Umur yeah. berapa Quinsa mulai belajar berenang dan
7: kelas 3 SD.
4: Kelas 3 SD. Itu susah enggak sih Quinsa? Karena renang perasaan saya sih susah sih. Ya. Saya bisanya gaya dada, udah jatuh dada gitu.
7: Sebenarnya enggak susah karena dari kecil memang ngerasa kayak bisa berenang gitu.
4: Oh, udah ngerasa gitu ya. Oke, okay. Jadi kalau bisa diceritakan juga mungkin apa ya, suka dukanya belajar berenang itu gimana sih gitu kan ya. Karena kan kalau coachnya mungkin santai aja gitu kan ya. Oh, ayo gini. Kalau dulu gimana? Misalkan masih kecil. Karena kalau sering dimarah juga pasti kan ya, harus begini, harus begitu. Gimana Quinsa?
7: Kalau kecil mungkin nggak terlalu mikir ya dimarah atau gimana. Soalnya dulu kecil itu mikirnya cuma berenang gitu, main. Okay. Terus kalau kan sekarang udah ngerti pencapaian gitu, target. Jadi ditekunilah kayak gitu pokoknya.
4: Oke, okay, baik. Jadi memang artinya sudah berapa, udah berapa tahun ini?
7: Udah 8 tahun.
4: Udah 8 tahun ya, 8 tahun menekuni renang, nggak bosan?
7: Ada bosan, tapi kalau udah mencapai sesuatu gitu, jadi pengen lanjut gitu, pengen seru lanjut. Gitu.
4: Artinya ini semua gaya bisa dilakukan oleh Quinsa?
7: Bisa.
4: Bisa semua ya? Waduh. Keren kalau gitu ya. Baik, saya mungkin ke Pak Roni lagi. Pak Roni ini kan juga apa, kalau kita bicara ini kan sebagian anak-anak muda kan apa ya, kurang tertarik berolahraga. Ini sebenarnya kenapa sih Pak? Dan mungkin juga bisa dijelaskan apakah faktor-faktornya ini apa saja mungkin Pak?
5: Oke, jadi kenapa generasi muda banyak kurang tertarik tadi kan? Jadi salah satunya itu tadi, dia punya pilihan yang lain. Okay. Seperti gadget tadi, kemudian kegiatan-kegiatan yang dia minati, yang dia sukai, sedangkan manfaatnya kurang. Disinilah perlunya peran kita untuk ya setidaknya mengingatkan, mengajak supaya ya generasi muda ini bisa ke arah yang lebih positif. Sebenarnya yang harus ditanamkan kepada generasi muda ini bahwa olahraga itu sangat penting. Nah, akan tetapi generasi muda ini merasa kalau olahraga itu bukan menjadi kebutuhan. Okay. Jadi sebagai ini, bagaimana caranya kita bisa memberikan kalau olahraga ini sesuatu kebutuhan atau bisa menjadikan gaya hidup generasi muda. Ketika itu sudah diberikan dan generasi muda sudah merasakan itu, insya Allah kedepannya untuk ini tadi hal-hal yang negatif bisa dihilangkan, kemudian minat tadi bisa ditingkatkan. Jadi bagaimana cara kita untuk itu tadi generasi muda merasakan olahraga ini suatu kebutuhan, menjadikan gaya hidup, mungkin itu.
4: Oke, okay. Nah kalau bicara juga tentang olahraga ini kan kadang-kadang kan olahraga tuh cuman kayak selingan gitu kan, cari-cari hiburan, cari teman, tapi bukan, belum kebutuhan gitu ya Pak. Yeah. Ya? Nah ini seperti apa, kayak apa ya, kalau olahraga misalnya kan futsal atau sepak bola, itu kan gak setiap hari dilakukan gitu kan ya Pak, mungkin seminggu sekali atau seperti apa. Ini baiknya seperti apa sih Pak olahraga itu sendiri?
5: Ya itu tadi, dasarnya olahraga tadi harus menjadi kebutuhan, akan tetapi Ya itu tadi yang disampaikan tadi, olahraga itu sebagian generasi muda menganggapnya selingan. Mm-hmm. Jadi olahraga yang bermain atau beregu itu biasanya lebih menyenangkan.
4: Yeah.
5: Sedangkan kalau untuk basic, dasar itu semestinya olahraganya individu dulu. Jadi dibentuk dulu pondasinya, dibentuk dulu kecerdasan motoriknya, kecerdasan emosionalnya. Setelah siap, baru nanti untuk prestasi. Nah, di sini kebanyakan menganggap olahraga tadi itu sekedar untuk cari hiburan, cari keringat. Nah, bagaimana? Padahal generasi muda itu baru menyadari ketika biasanya sakit.
4: Yeah.
5: Ya, ketika sakit dia baru menyadari bahwa, woi, olahraga ini suatu kebutuhan, bukan lagi suatu selingan. Jadi sebenarnya ketika sakit kebanyakan, jangankan generasi muda, yang kita aja yang menyadari itu, tapi setelah sehat lupa lagi.
4: Iya. Yeah.
5: Ya, biasanya seperti itu.
4: Oke. Dan untuk apa ya istilahnya, kalau Bapak tadi untuk olahraga individu, kita harus lebih ke individu dulu ya Pak ya.
5: Yeah.
4: Jadi olahraga apa nih Pak yang sebaiknya dilakukan anak muda untuk mengenali diri sendiri dulu, untuk mengenali kebutuhan di diri sendiri dulu?
5: Ya, kalau olahraga individu sebenarnya banyak, tapi yang lebih kompleks atau yang lebih komplit itu ya salah satunya olahraga renang. Karena di situ motorik kasarnya dipakai semua, gerak tubuhnya dipakai semua. Nah, kemudian nanti di situ kan pembentukan karakter dari tanggung jawab, disiplin, baru nanti tujuannya ke prestasi. Tapi kalau kita mendahulukan olahraga beregu tadi,
4: iya.
5: Itu kadang anaknya posisinya belum siap secara individu, tapi sudah disatukan. Jadi sosialnya sudah mendahului, bukan berarti tidak bagus, bukan. Tapi secara teori itu individunya belum siap, tapi sudah digabung. Semestinya juga di kegiatan olahraga yang bermain seperti sepak bola, futsal, itu semestinya olahraganya dipisah dulu. Individunya dulu yang dibentuk, baru disatukan. Tapi kebiasaan kita di Provinsi Bengkulu, ya yang namanya main, pengennya langsung main. Nah itu yang permasalahan yang kita hadapi di Provinsi Bengkulu.
4: Oke, nah ini saya ke Pak Algi. Pak Algi, ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Roni, ini terkait dengan kebutuhan individu oleh masing-masing orang itu kan beda-beda juga ini Pak. Nah bagaimana Anda sendiri, apa ya istilahnya, dalam proses pembentukan atlet ini, bagaimana cara Anda mengarahkan mereka per individu ini?
6: Ya, tentunya kalau di renang sendiri kan memang tergolong olahraga individu ya. Jadi nggak terlalu sulit lah mengarahkan untuk atlet mempersiapkan individunya ya. Namun dalam pembinaan olahraga juga tentunya tiap individu yang berbeda-beda tersebut kita mengelompokkan grup-grup ya sesuai dengan kemampuan dari si anak sendiri. Jadi ada yang bukan hanya secara umurnya yang umurnya yang kita samakan karakternya, enggak juga, tapi juga dalam kemampuan fisiknya sendiri.
4: Okay.
6: Kadang ada yang umur 10 gabung dengan umur 13 tahun karena memang kemampuan fisiknya mungkin sama gitu kan. Karena ya mungkin 10 tahun ini latihannya sudah 2 tahun, yang 13 tahun ini masih setahun. Nah, jadi kemampuannya mirip-mirip. Nah, namun kalau dia berlatih yang 13 tahun ini latihan bisa sampai 2 tahun, 3 tahun selanjutnya, tentunya akan umur itu akan mempengaruhi tentang prestasi. Bukan hanya sering latihan, tetapi juga umur mempengaruhi tingkat prestasi anak gitu.
4: Oke, tapi kalau kita lihat juga, ini kan tadi Bapak sampaikan juga bakat, teknik dan lain sebagainya. Ini kan ini akan berpengaruh juga ya, dengan semakin rutinnya berolahraga, semakin rutinnya berlatih gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat dari masing-masing karakter anak-anak ini Pak, Anda mengajar dari usia berapa ini Pak?
6: Dari ada usia dari pemula sampai ke prestasi.
4: Oke, artinya ini kan bedanya sudah sangat jauh juga ya istilahnya. Kalau anak-anak harus seperti apa melatih mereka, kemudian yang sudah mahir, kemudian yang sudah berprestasi. Artinya memang mungkin ada nggak Pak istilahnya, apa ya, kalau kita lihat dari kakak-kakak seniornya ini seperti apa mereka memberikan support seperti itu?
6: Ya, tentunya ini yang masih ini ya yang kurang di Bengkulu, bahwasanya pemanduan secara teori itu kan ada latihan bersama teman. Latihan bersama teman itu masih kurang dikarenakan ya karena udah mulai sibuk individu aja. Okay. Individunya terlalu kuat. Nah, jadi dia enggak peduli orang bisa atau tidak. Nah, padahal dalam kayak seperti karate itu bagus tuh. Karena dia seniornya ngelatih yang junior kan. Mm-hmm. Nah, kalau di renang ini fokusnya ya pelatih sama ini anak-anaknya aja. Ya. Nah, sama anak-anak yang dididik aja. Nah, namun kita mencoba melihat seperti apa senior-senior itu membantu bagaimana contohin teknik yang benar sama junior-juniornya sehingga apa anak-anak yang pemula atau yang baru-baru bisa berenang itu bisa melihat sendiri secara langsung bagaimana gerakan-gerakan atau struk-struk di renang itu yang baik gitu.
4: Oke, baik. Saya ke Quinsa. Quinsa ini mungkin bisa diceritakan juga nih sebagai atlet muda nih ya Quinsanya sendiri. Seperti apa sih rutinitas latihan di antara sekolah, kemudian juga latihan renang, kemudian juga mungkin harus mengikuti Popnas dan lomba perlombaan-perlombaan lainnya nih, bisa diceritakan?
7: Kalau latihan itu sama sekolah itu dibagi waktunya. Mm-hmm. Latihan itu ada latihan pagi sama latihan sore.
4: Kalau latihan pagi itu di hari-hari apa aja?
7: Di hari Selasa, Rabu, Kamis, sama Sabtu. Itu kalau latihan pagi kan pasti tumburan sama jadwal sekolah ya.
4: Iya.
7: Jadi dari latihan pagi itu jam 5 udah turun ke kolam, jam 6:30 itu udah naik ke kolam langsung ke sekolah gitu siap-siap.
4: Oh, jam 5 sudah masuk kolam, iya. Gak kedinginan kah dirimu, Chris?
7: Dingin sih.
4: ini jadi gimana nih, bangunnya jam berapa kalau kayak gitu artinya?
7: Bangunnya jam 5 kurang gitu udah bangun, paling siap-siap 15 menit udah berangkat ke kolam lagi.
4: Oke, ini berenangnya di mana?
7: Di kolam Gelora Merah Putih.
4: Ah, oh, di mana itu?
7: Di pantai.
4: Oh, yang di
6: Kolam
4: Raflesia Lama. Oke. Okay. Artinya pagi-pagi udah ke sana gitu ya?
7: Iya.
4: Waduh, luar biasa sekali ini.
6: Jadi sering terlambat sekolah dia.
4: apa tadi Senin, Selasa, Rabu, Sabtu gitu ya?
7: Iya.
4: Oke. Okay. Jadi kalau 4 hari itu artinya sering terlambat sekolah?
7: Enggak juga sih, tergantung kalau cepat selesainya. Enggak, kalau biasanya itu lama mungkin terlambat gitu.
4: Oke, okay. Mungkin apa sih yang dipelajarin selama dari jam 5 sampai jam 7 ini Quinsa? Kan udah bisa berenang, sudah bisa semua gaya. Apa yang dikerjakan lagi setelah 2 jam loh itu kurang lebih kayak gitu?
7: Paling memperbaiki teknik gitu biar berenangnya waktunya lebih cepat gitu. Nambahin kekuatan gitu pokoknya.
4: Oke, mungkin latihannya apa aja? Kan nggak mungkin kan berenang aja, bagaimana cara menambah kekuatan, mengatur waktu, dan lain sebagainya ini?
7: Kalau itu mungkin kayak latihan fisik di darat gitu. Mm-hmm. Terus jaga pola makan, pola tidur.
4: Gitu, jaga pola makan, pola tidur. Tidurnya jam berapa kalau gitu?
7: Tidurnya biasanya jam 10 itu
4: udah paling lambat?
7: Iya, kalau ada PR atau tugas gitu tergantung sih kalau sampai selesainya gitu.
4: Oke. Okay. Ini ada nggak istilahnya kalau dari Quinsanya sendiri apa istilahnya kelonggaran dari pihak sekolah kayak gitu?
7: Kalau kelonggaran sih alhamdulillah ada ya dari pihak sekolah. Jadi kelonggaran itu dipakai untuk misalnya kayak nyusul tugas yang ketinggalan gara-gara lomba gitu. Mm-hmm. Izin-izin nggak masuk sekolah.
4: Ini kalau Quinsa mohon maaf sekolahnya di mana?
7: Di SMA 5.
4: SMA 5. Wah, ini kan super ini juga ya, Pak ya. Istilahnya sekolah favorit tapi kegiatannya juga padat.
6: Padat
4: kemudian juga ini orang tua pasti mendukung sih sebenarnya ya, selalu mendukung. Tapi ini enggak ada istilahnya apa ya, Quinsa? Mengatur waktunya, capeknya, bosennya mungkin selama berlatih ini ada enggak?
7: Kalau capek sih pasti ya.
4: Mm-hmm.
7: Mungkin cuman konsisten aja sih.
4: Oke, jadi harus konsisten, harus berlatih. Jadi memang harus dilawan juga ya rasa malas dan rasa bosan tadi ya. Oke, luar biasa. Kelas berapa, Quinsa?
7: Kelas 2.
4: Kelas 2, kelas 11 ya. Oke, luar biasa. Apalagi udah kelas 2 ini mau mendekati mau naik ke kelas 12
7: Iya.
4: Udah kelas 12 kan ini kan waktunya juga sangat terbatas juga untuk latihan kemudian juga untuk fokus belajar juga dan lain sebagainya, apalagi full day kan ya.
7: Iya.
4: Nah, ini kan agak susah juga sebenarnya untuk mengatur waktu dan lain sebagainya ini ya. Selain pagi ada sore juga berarti latihannya ya. Oke, luar biasa. Susah juga Pak ya jadi atlet ya Pak ya.
6: Ya, makanya harus diapresiasi terus.
4: Selain Quinsa ini, banyak teman-teman atlet-atlet lain yang juga mungkin masih muda, yang sekolah juga. Ini bagaimana Bapak mengatur istilahnya biar anak-anak ini nggak ketinggalan sekolah, nggak ketinggalan belajar, tapi latihan juga tetap?
6: Ya, itu tadi ya manajemen waktu aja sebenarnya ya. Sekolahnya cukup, latihannya juga cukup. Yang dikorbankan adalah waktu bermain aja, bermain bersama teman-teman yang memang bukan satu profesi. Kalau dia teman-temannya atlet ya tentunya dia berlatih. Nah, kalau dia mau teman-teman sekolahnya untuk hangout atau main ke rumah teman ya tentunya itu jadi yang harus dikorbankan pada generasi muda. Makanya kita butuh apresiasi kepada atlet-atlet kita dan dukungan yang penuh, jangan tanggung-tanggung. Seperti kalau kayak Quinsa, teman-temannya juga latihan subuh sering keteteran, misalnya kalau programnya lebih padat kan, nah keteteran sehingga mau berangkat sekolah juga kadang terlambat. Nah, kalau terlambat dikasih toleransi seperti itu ya, itu tentunya dari kebijakan pemerintah sendiri ya. Dan juga untuk mensiasati ini ya, atlet harus manage diri lah paling tidak. Dia tahu jam latihannya kapan. Dia latihan subuh tentunya dia akan tidur lebih cepat. Nutrisinya juga jangan sampai kosong. Terang. Ya. Karena apa? Yang dilatih ya yang apa yang kita makan itu yang akan kita olah untuk menjadi tenaga kita untuk berlatih begitu.
4: Oke. Wicca, kalau untuk nutrisi dan lain sebagainya ini hitungannya gimana, Quinsa? Kadang kan jajan juga kan sering ya, Pak ya?
6: Ya, tantangannya di situ juga tuh.
4: Iya, iya. Untuk menjaga berat badan biar tetap ideal, karena kan kalau agak berisi kan agak susah juga ya?
6: Ya.
4: ini bagaimana Bapak untuk mengatur Quinsa biar tetap disiplin dengan konsumsi nutrisi, kemudian juga olahraga dan lain sebagainya ini, Pak?
6: Ya, tentunya kita setiap pelatih ya, melihat dari secara kasat mata aja ya, nggak harus diukur dengan timbangan. Nah, itu kan masing-masing individu. Betul. Tentunya atlet rata-rata udah punya timbangan. Betul. Sendiri di rumah pasti ada itu. Nah, karena apa ya, lemak ataupun kelebihan berat badan itu mempengaruhi dengan performa, karena ya orang lain badannya ideal tentunya dia akan berenang lancar, latihan pun nggak capek. Ya kan, dengan orang atlet-atlet yang berbadan besar atau berlebih lemak. Dan juga atlet-atlet yang berbadan ini langsing atau terlalu kurus, tentunya power atau kecepatannya dia tidak miliki, karena namanya pengen cepat itu ya tentunya dia harus punya otot yang
4: bagus
6: besar.
4: Juga. Jadi agak sulit juga ya, kurus salah agak kurus berlebih salah, juga ya.
6: Memang jadi atlet itu sulit. Harus perfect
4: ya. Terus diatur-atur lagi hidupnya gitu ya Quinsa ya. Tapi gak mengurangi Quinsa untuk misalnya hangout, jalan sama teman-teman, karena kan namanya anak muda kan pengen juga Pak, pengen sekali-sekali jalan-jalan. Gimana Quinsa? Nah, kalau Quinsa sendiri gimana?
7: Kalau mau main sama teman itu pasti ada ya. Cuman kalau main itu mikir ini kalau aku lagi main itu pasti orang di luar sana itu mungkin lagi kerja keras, latihan gitu. Jadi aku gak mau ketinggalan.
4: Pikirannya udah kayak gitu ya. Luar biasa. Jadi memang untuk kumpul main sama teman-teman sangat minim ya waktunya ya.
7: Iya, misalnya kalau tadi kan ada jadwal latihan pagi tuh, pasti sorenya kosong. Jadi kalau ada jadwal kosong aja itu ikut.
4: Baru bisa gabung sama teman-teman. Gak dibilang sombong sama teman-teman tapi kan?
7: Enggak sih
4: ya. Oke, berarti teman-teman Quinsa baik-baik dan support ya.
7: Iya.
4: Oke, baik. Pak Roni, Quinsa dan juga Pak Algi, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita, pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu. Jangan kemana-mana, Anda juga bisa bertanya kami melalui kanal-kanal yang sudah kami sebutkan tadi. WhatsApp di 0811 7307079, telepon di 0736 7321 995, dan juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan SIKMH di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya, terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Cool. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema kita pagi ini adalah Hari Olahraga Nasional, Membangun Semangat Olahraga Generasi Muda. Bersama tiga orang narasumber kami, ada Bapak Roni Saputra, SPD, MPD, dosen pendidikan jasmani Universitas Deasen. Kemudian Bapak Algifari Syarif, MPD, pengurus akuatik Indonesia Bengkulu, akademisi olahraga dan juga pelatih renang. Serta Quinsa Fathia, perenang dan juga atlet Popnas 2025. Bapak, kita jawab dulu pertanyaan dari pendengar kita. Ini sudah ada yang masuk rupanya. Oke, kita bacakan dulu yang ada di kanal YouTube ini ya. Ada Nur Hayati Nasution, sehat dan sukses selalu Om Algi serta Om Roni. Waduh, om-om ini ya. Kemudian ada Miftahurunisa, sukses terus untuk Coach Algi dan Coach Roni, keren. Oke. Kemudian ada Viana Restiliani, coach kami ini. Wah, ini banyak yang nonton dari anak didiknya. Banyak fansnya nih Om Roni dan Om Algi nih ya. Baik, ini ada pertanyaan kita dari pendengar yang sudah ikut bergabung. Kalau anak memiliki bakat olahraga tetapi kondisi ekonomi keluarga terbatas, apa yang bisa dilakukan agar anak tersebut tetap bisa mengembangkan bakatnya? Mungkin ke Coach Roni. Silakan Coach.
2: Oke, terima kasih. Jadi kalau anak memang mempunyai bakat akan tetapi ekonominya dapatnya kesulitan, yang jelas sebagai orang tua itu harus tetap disupport. Kami sebagai pelatih juga terus mewadahi. Ketika itu sudah berjalan, nanti progresnya akan kelihatan, arahnya bakal akan kemana, tujuannya apa. Itu tentunya melalui beberapa proses dulu. Tidak mungkin ini kebanyakan, apalagi orang tua itu selalu mengklaim anaknya punya bakat. Punya bakat di misalnya di bidang olahraga ini, di bidang olahraga ini. Padahal setelah dijalankan proses itu nanti baru ketahuan anak ini motoriknya bagus nih, akan tetapi kecerdasan emosionalnya yang kurang. Okay. Nah, seiring jalan progresnya nanti kelihatan, itu baru bisa kita arahkan tujuannya seperti apa. Nah, ketika ekonomi tadi menjadi salah satu penghambat, kami yang di bidang olahraga itu akan tetap selalu mensupport. Jadi untuk anak-anak yang ekonominya kurang, apalagi kini itu banyak yang mendapatkan beasiswa, jalannya selalu ada. Asalkan balikkan lagi ke anak tadi yang mempunyai bakat, support orang tua, anaknya harus merasa bahwa ini kebutuhan saya. Nah, insya Allah jalannya akan mengikuti seperti itu.
1: Oke, baik. Wah, bijaksana sekali. Siapa tahu nih ya Coach ya, nanti ada beasiswa yang juga mengiringi nantinya. Oke, mungkin ke Coach Algi. Coach Algi, ini ada pertanyaan juga, apakah anak yang tidak memiliki bakat olahraga tetap bisa menjadi atlet atau kalau rajin berlatih gitu?
3: Ya, bakat itu semuanya punya bakat.
1: Punya bakat.
3: Ya, nggak ada keterbatasan namanya dalam olahraga tuh. Yang jelas semua itu salah satu, apa namanya, kalau bakat itu salah satu faktor penunjang ya dalam prestasi. Tentunya ada hal-hal, faktor-faktor lain yang ya mendukung ya, bukan hanya bakat, tapi juga kalau orang berbakat kalau nggak punya kedisiplinan, nah tentunya bakat itu percuma gitu. Nah, namun kalau bisa ya, namanya atlet-atlet nasional tentunya mereka adalah atlet yang memang punya bakat, potensi besar dan juga punya motivasi tinggi dan punya kedisiplinan. Jadi semua faktor tersebutlah yang akan melahirkan prestasi olahraga. Tapi kalau anak saya tidak berbakat, tentunya penilaiannya dari mana, evaluasinya dari mana? Tentunya para pelatih, para akademika olahraga, pastinya mereka akan mengetahui punya desain-desain untuk merancang bagaimana untuk melahirkan atlet-atlet yang berbakat, ya, seperti itu.
1: Oke, okay. Mungkin saya ke Coach Roni. Coach, gantikan tadi Bapak, sekarang jadi Coach aja deh. Coach, ini kan kalau kita bicara tentang bakat lagi nih ya, kan seperti saya nggak tahu bakat saya tuh di mana gitu kan, ya olahraganya apa. Misalnya saya main bulu tangkis, oke, saya bisa main bulu tangkis, ya waktu main-main aja. Tenis meja, oke, saya bisa juga. Kemudian saya bisa juga apa ya, olahraga yang lainnya. Tapi saya kan artinya kan belum terarah ya, gimana bakat saya. Nah, ini bagaimana cara kita tahu bakat kita di situ gitu sih.
2: Jadi untuk mengetahui suatu bakat ya yang tentunya harus dimulai dulu. Mm-hmm. Nah, seperti tadi misalnya di badminton, bulu tangkis kan. Ketika memulai itu nanti ada evaluasi dari seorang pelatih.
1: Okay.
2: Nah, diarahkan itu tadi faktor untuk menjadi suatu atlet apalagi yang berprestasi itu kan banyak.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi dari proses itulah ada evaluasi, penilaian baru nanti ditetapkan. Nah, ini seperti misalnya di ini saya kebetulan melatih renang juga kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu juga seperti misal anaknya sudah proses ini. Wah, ya anak ini punya bakat, cuman kelemahannya misalnya ada yang terlalu suka bermain.
1: Okay.
2: Jadi kelemahannya di situ. Mm-hmm. Sedangkan
1: gak
2: bakatnya
1: fokus ya, jadi
2: mungkin seperti ibu tadi yang menyampaikan bahwa saya hobi main sini ini, cuman bakatnya mungkin belum ketahuan. Di situ nanti itu tadi kan faktornya motorik kasar, sudah tuh kecerdasan emosional, kemudian juga minat ini tadi, motivasi. Nanti faktor-faktor itulah yang menentukan ini bisa diarahkan ke sini.
1: Okay.
2: Karena ketika kita salah mengarahkan ya rugi. Mm-hmm. Bakat si anak ini tidak dikembangkan, mungkin seperti itu.
1: Oke. Jadi kita harus tahu juga ya kemana-mana, kemudian juga mungkin berkonsultasi juga sama coach-coachnya gitu ya. Karena kan memang banyak anak-anak juga mungkin dia semua bidang olahraga bisa semua, tapi yang khusus yang mana ya nggak tahu gitu kan ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga. Oke, apakah olahraga seperti renang hanya cocok untuk anak yang sudah memiliki kemampuan berenang sejak kecil? Silakan, coach.
3: Ya, prestasi tentunya tidak hanya dari usia dini, namun juga bisa dimulai dari usia remaja. Ya, salah satu contohnya kalau renang memang memulai rata-rata di usia dini. Nah, kalau seperti olahraga silat, karate atau sepak bola, basket, tentunya mereka setelah melalui proses individu punya apa kondisi fisik yang baik, barulah dia akan melakukan olahraga tim ya.
1: Mm-hmm.
3: Karena udah sudah berkembanglah karakter anak ini untuk menjadi atlet, untuk siap. Nah, dalam olahraga juga yang namanya sebakat tadi tentunya dari proses perjalanan dari usia dini tadi tentunya tidak menentukan anak itu harus fokus ke renang-renang saja. Tidak, seperti yang disampaikan tadi, wah, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah, nanti ketika dia usia remaja, udah masuk ke profesional, tentunya di sanalah kita akan menentukan ini pilih mana nih, mau bola atau renang atau mau bulu tangkis. Nah, di sana kita akan melihat bakat anak itu.
1: Okay.
3: Ya, dari pengembangan awal itu. Kebanyakan juga atlet renang nih, ada juga nih, wih, kita temukan ini kayaknya memang nggak direnang nih deh. Dia udah latihan, udah ini, tapi secara
1: ya, coach,
3: pertumbuhan
1: ya,
3: dan strukturnya malah, wih, ini kayaknya kegulat deh. Kan di pemandu bakat pasti bisa melihat dari bentuk tubuh dan antropometri dia kan. Jadi setelah evaluasi sekian 15 tahun, renang itu kan baiknya itu yaitu daya tahan dia, pondasi awal dia, karakter dia, oh dia berlatih seperti ini loh. Kayak atlet dunia aja seperti yang kita kenal di renang ini adalah Michael Phelps, itu di sampai usia 15 tahun dia nggak hanya renang aja dari usia dini.
1: Okay.
3: Dia ada second sportnya, salah satunya dia main bola. Sama main tenis.
1: Tenis, oke. Okay.
3: Jadi nggak hanya satu cabang aja
1: okay,
3: untuk fondasi awal.
1: Oke, gitu. Jadi memang sebenarnya bisa banyak cabang, tapi
3: bisa
1: nanti kelihatan mana yang menonjol gitu. Nah, ya, kan, ya. Baik. Oke, saya ke Queen. Queen, ini kan ada pertanyaan juga. Queen ini menjadi bagian dari atlet Popnas 2025 ya. Ini apa pengalaman paling berkesan Queen selama mengikuti Popnas ini?
4: Pengalaman paling berkesan itu terutama itu bisa ikut kejuaraan nasional ya. Ketemu atlet-atlet yang besar, yang terkenal, yang kuat gitu. Terus juga Popnas itu gimana ya, kayak batu loncatan itu buat jadi penentu karir selanjutnya gitu, mau lanjut atau mau apa gitu. Teman-teman juga waktu di Popnas itu support dan dukung banget gitu. Jadi penyemangat mau renang gitu.
1: Oke, okay. Artinya ini teman-teman pekan olahraga pelajar ya?
3: Ya.
1: Oke, okay. Ini udah yang keberapa kalinya Queen ikut?
4: Ini baru pertama kali.
1: Oh, baru pertama kali. Artinya pengalaman pertama yang luar biasa. Hasilnya seperti apa? Melihat lawan-lawan ataupun juga teman-teman dari daerah lain?
4: Kalau lihat lawan itu kayak kagum gitu. Kok dia bisa ya kayak gitu ya? Aku juga mau kayak gitu gitu. Terus itu jadi pembelajaran banget.
1: Oke. Okay. Pengalaman berharga ya. Pernah merasa gugup juga nggak Gwen atau kehilangan kepercayaan diri pada saat mau lomba atau seperti apa?
4: Kalau di nasional sih pasti ya. Mm-hmm. Cuman kalau di sini lombanya itu mungkin udah terbiasa.
1: Mm-hmm. Jadi udah biasa aja gitu ya. Tapi kalau yang apa yang menyebabkan Gwen jadi kurang percaya diri atau gugup atau seperti apa tadi?
4: Kalau gugup itu pasti takut karena misalnya buat kesalahan gitu atau kalah gitu. Tapi ya mau nggak mau diselesaikan gitu.
1: Mm-hmm. Kesalahannya seperti apa sih Queen biasanya Queen?
4: Kesalahannya itu kayak misalnya salah berenang gitu.
1: Oh bisa gitu ya?
4: Mungkin Kocok. Bisa.
1: Salah berenang tuh gimana?
4: Soalnya dulu pernah gitu salah berenang nomornya apa, berenangnya gaya apa.
1: Oh gitu, itu langsung didis?
4: Kalau
3: di perlombaan di this itu.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi salah gaya ya.
4: Iya.
1: Luar biasa. Jadi pengalamannya enggak inget-inget ya. Lomba hari ini lomba apa gitu kan ya. Oke, okay, coach mungkin bisa berbagi juga tentang sosok Queen ini seperti apa, coach.
3: Ya. Kalau di nasional itu di 2025 itu perdana dia selama dia latihan mungkin yang pertama kali itu ya. Untuk level di nasional selama 8 tahun tadi dia berlatih untuk menembus
1: nasional
3: membawa nama harum Bengkulu itu baru pertama kali. Jadi prosesnya sangat-sangat panjang, nggak ada yang instan. Jadi artinya apa ya, karakternya dia gigi dan bertahan kan, walaupun dia dalam keadaan nggak yang terbaik lah di provinsi ini. Namun dia terus gigi berlatih sehingga apa sekarang dia bisa sampai tembus ke level nasional dan punya pengalaman bertanding dengan antusias dan kondisi seperti apa yang di nasional, melihat atlet-atlet nasional juga banyak yang turun di acara di Popnas seperti itu.
1: Oke, okay. Artinya memang apa ya, waktu 8 tahun ini sebenarnya kalau cuma latihan-latihan terus kan sangat membosankan gitu ya, Coach. Enggak diajak-ajak ini untuk ikut lomba-lomba.
3: Tantangannya
1: seperti itu ya. Ini lumayan. Ini artinya kalau lomba lokal oke lah mungkin ya. Untuk nasional ini kan lumayan juga kan, Coach ya.
3: Ya.
1: Untuk bisa tampil ke nasional ini kuncinya seperti apa, Coach?
3: Ya tentunya dia udah punya pondasi tadi dan punya bakat yang sebenarnya dia miliki. Namun dalam prosesnya mungkin ada up and down-nya ya. Dalam prosesnya mungkin ada naik turunnya sehingga banyak atlet-atlet itu yang mungkin terlena dengan juara-juara di daerah sehingga ke nasional dia mentalnya belum siap. Seharusnya dia harus konsisten dan ikuti kompetisi rutin, latihannya juga rutin sehingga ketika dia bertanding di tingkat nasional pun mentalnya udah siap dan juga dia udah memang benar-benar siap untuk berkompetisi. Kebanyakan atlet kita ini memang pengalaman di tingkat nasionalnya yang agak kurang. Kan ada jalur-jalur seperti open-open, kompetisi open, tentunya misalnya di Lampung ngadain open, tentunya dia akan, oh di sini loh orang Lampung berenangnya, oh di sini orang Jambi berenangnya, oh seperti ini orang Riau berenangnya. Tentunya itu akan jadi bahan mereka

0: Ceroni, Coach Ceroni ini kan kalau kita mau ikut apa ya, ambil bagian sebagai atlet yang berbakat, kemudian juga bisa tembus ke nasional dan lain sebagainya. Apa sih sosok yang harus dipersiapkan dari seorang atlet itu sendiri, Coach? Biar apa ya, kalau kita lihat mungkin keseharian udah oke, tapi dibandingkan dengan atlet lain dari daerah lain, ini kayaknya masih ketinggalan. Apa yang harus disiapkan ini, Coach?
1: Oke, yang harus disiapkan yang terutama yaitu konsisten. Karena konsisten itu yang paling sulit. Ketika dia jalannya sudah benar, akan tetapi di perjalanan ya berhenti, sudah tuh. Seperti jadwal latihan itu dijadwalkan jam 5 misalnya, datangnya 5:30. Itu kan menjadi salah satu faktor penghambat. Jadi konsisten dengan yang benar. Jadi itu yang akan membawa kita untuk bersaing di tingkat nasional. Okay. Jadi balik lagi ke konsisten tadi, tentunya dengan lingkungan yang mendukung. Kalau untuk individu atlet tadi, itu PR yang harus diinikan. Kemungkinan atlet kita, apalagi yang di Bengkulu, itu sudah mengetahui, akan tetapi melaksanakan. Nah, melaksanakan ini yang paling sulit. Seperti misalnya jadwalnya jam 5. Jam 5 sore misal latihan. Nanti ada tawaran dari kawan ngajak ke pantai. Itu yang harus dijaga. Jadi seperti Queen tadi, jadwalnya kosong sudah ada, itu yang harus diinikan. Jangan sampai nanti tidak apa, ke pantai dulu lah. Ujung-ujungnya pas latihan telat.
0: Ya. Okay. Ini pernah juga enggak Queen kayak gitu? Diskor enggak Queen? Pernah enggak?
2: Pernah sih kalau
0: dihukumnya seperti apa Queen? Suruh lari ya?
2: Iya, disuruh lari.
0: Oke. Okay. Terus mungkin hukuman-hukuman lainnya yang paling berat pernah?
2: Paling ditambah programnya sih.
0: Oh, tambah program. Programnya seperti apa Queen?
2: Mungkin biasanya kalau berenangnya itu mungkin ditambah jaraknya gitu. Karena telat tadi atau nggak disiplin tadi. Atau disuruh ulang kalau disuruh sprint gitu. Disuruh ulang-ulang-ulang sampai dapat gitu.
0: Oh, berat juga ya?
3: menjaga emosi pelatih.
0: Biar nggak dimarah-marah tuh ya. Jadi kamu aja yang capek gitu ya, Coach ya. Oke, baik. Saya ke Coach Agi lagi. Coach, ini kan kalau kita bicara ini apa ya? Kalau dukungan pasti dari semua pihak, keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi ini kan apa ya, kalau kita bicara juga dari sosok seorang atlet ini, apa yang ingin Anda tampilkan sebenarnya? Karena kan setiap orang itu kan punya karakter, punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Nah, bagaimana Anda cara Anda untuk menutupi ya, bukan menutupi kekurangan, tapi bagaimana cara kekurangan tersebut bisa jadi kelebihan juga, Coach?
3: Ya, ya tentunya kalau di olahraga individu ataupun juga di renang khususnya ya, tentunya yang harus sempurna. Ya, okay. Baik itu dari gizinya, ini paling sulit nih. Gizi tadi ya, makan sembarangan, sehingga apa, berat badan naik, sehingga latihannya jadi malas karena berat kan. Kenapa orang lain latihannya bolak-balik nggak berhenti-berhenti, kenapa kita baru sekian meter udah berhenti? Itu jadi faktor penghambat kan. Salah satu faktor penghambat jam tidur sehari ya, atlet latihan kan capek. Nah, tentunya harus recovery yang benar. Nah, cara recovery-nya udah diajarin, oh kamu harus treatment ya, masas seminggu sekali. Nah, diterapin nggak? Atau ice bucket, ice bed, berendam di air dingin, seperti itu kan banyak sekarang melalui teknologi kita ya, udah sport science kita udah ngerti, tapi melakukannya tadi, melakukannya yang berat, dan juga saat latihan kebanyakan absen doang, ya absen doang datang ketika melakukan latihannya, disuruh cepat dia santai, disuruh latihan power dia masih juga santai. Itu sangat-sangat menghambat dalam proses dalam pengembangan atlet ini.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya masih banyak juga atlet-atlet yang nakal dalam tanda kutip tadi ya.
3: Benar,
0: Coach ya.
3: Artinya, sehingga atlet-atlet yang itu ya mempengaruhi yang lainnya juga sih sebenarnya. Kalau ekosistemnya ya, kita berada di tempat yang kompetitif aja kan. Kita berada di tempat yang kompetitif, tentunya kita termotivasi seperti orang itu, pengelompokan ya, yang benar.
0: Tapi untuk tetap konsisten di jalur yang benar tadi itu kan tidak mudah ya, Coach.
3: Ya benar, tantangan kita di sana.
0: sampai sekarang?
3: Sampai sekarang.

0: seluruh ya, terutama di Indonesia ya, di Indonesia nih. Kebanyakan kita jago ya, ya bulu tangkis saja. Itu pun bulu tangkis sudah 14 tahun ini nggak dapat apa-apa kan. Nah itu jadi tantangan kita. Jangan cuma ikut-ikutan tapi nggak fokus begitu.
1: Oke. Dan ini menasional kayak gitu ya, coach ya.
0: Iya.
1: Oke. Tapi itu tadi ya, kalau kita lihat untuk menjadikan seseorang konsisten, disiplin dan lain sebagainya, butuh waktu yang lama.
0: Ya, proses.
1: Prosesnya ya, yang lama. Queen sampai 8 tahun sampai sekarang. Ini kira-kira selesainya nanti kapan, Queen?
2: Nah, kalau itu karirnya bagus, nanti mungkin lanjut lagi setelah sekolah.
1: Kalau karirnya bagus nih, coach.
0: Ya.
1: Artinya akan ada finishnya juga?
0: Ya, tentunya olahraga itu kan singkat. Enggak sampai usia udah sampai ke 35, 45 itu udah sangat luar biasa ya. Nah, terutama di Provinsi Bengkulu ini mayoritas SMA yang cewek ya, terutama SMA tuh ya paling-paling sulit itu. Kita udah mulai kehabisan atlet. Nah, atlet aja enggak ada nih.
1: Nah,
0: di perlombaan kita adain lomba ya, orangnya enggak ada yang bertanding. Oh. Itu salah satunya. Seperti Queensland ini tantangannya sangat besar sekali. Karena dia berkompetisi cuma dengan 1-2 orang aja lagi kan di Provinsi Bengkulu kan. Nah, makanya untuk naikkan levelnya ya tentunya dia harus ya berpikir maju ke depan untuk ya tentunya yang rame di mana nih lawan nih kayak gitu kan. Nah, tentunya ke nasional sering-sering, keluar sering-sering agar apa? Ya tumbuh motivasinya tetap terjaga. Nah, kebanyakan kalau kompetisi yang udah mulai jarang, udah 2 bulan minimal itu 3 bulan sekali lah ada event. Kalau udah setengah tahun sempat itu kita 2022 kalau nggak salah yang 5 tahun terakhir ini eventnya cuma satu di provinsi, ya itu udah muat penurunan prestasi secara keseluruhan. Nah, jadi itu tadi menjaga kompetisinya, menjaga latihannya, ya tantangan untuk kita semua itu.
1: Oke, artinya memang untuk open turnamen atau perlombaan-perlombaan di Provinsi Bengkulu ini minim juga ya, coach ya?
0: Ya, musim-musim.
1: Oh, musim-musim.
0: Ya, musimnya event itu rame setahun itu.
1: Okay.
0: Habis itu hilang, banyak turnamen yang hilang. Nah, itu yang jadi inkonsisten itu yang membuat kita prestasi kita up and down gitu.
1: Tadi disampaikan juga oleh coach Algi nih, coach Roni ini terkait dengan bibit-bibit atlet kita yang minim ya, coach ya. Coach ada 1-2-3 cuman. Nah, ini tentunya enggak gampang juga kan untuk menumbuhkan ataupun juga mencari bibit-bibit atlet kayak gitu. Apalagi di Provinsi Bengkulu karena kayak Queen aja ini lawannya juga mungkin yang itu lagi ya, ya coach ya. Nah, ini bagaimana coach Roni biar atlet-atlet kita nggak ngambil dari tempat lain gitu kan ya, biar dari daerah kita juga punya seperti itu, coach.
3: Ya, jadi kalau masalah bibit kini lagi berkembang di Bengkulu.
1: Oke. Okay.
3: Akan tetapi konsisten tadi ketika di usia sekolah di SMA itu sudah banyak yang istirahat pensiun ini.
1: Iya.
3: Nah, kalau masalah bibit dari usia dini kini di KU7 yang usia 5 tahun. Nah, yang usia 5 tahun, 6 tahun, nah itu sangat banyak gini. Akan tetapi di senior yang
1: di senior,
3: sedikit.
1: Ya, okay.
3: Nah, sedangkan persaingan untuk di tingkat nasional sebenarnya itu yang di usia setelah SMA di waktu dia masuk kuliah itu semestinya bersaingnya di tingkat nasional. Nah, di Bengkulu jadi permasalahannya itu tadi. Ketika dia sudah SMA, ini sudah kebanyakan ganti status, mulai statusnya bukan lagi atlet, akan tetapi mulai sebagai pelatih.
1: Oh.
3: Nah, jadi tujuan itu yang harus kita hilangkan dulu, karena peluang dia sebagai atlet itu masih besar. Peluang dia untuk bersaing ke tingkat nasional itu sampai usia 25 tahun itu sangat besar. Nah, cuman budaya yang salah ini yang harus dihilangkan. Ya. Kemungkinan kan orang tuanya karena sudah besar, dia sudah memberikan keputusan mutlak ke
1: anaknya.
3: Ke anak. Sedangkan progres tujuan ya peluangnya masih besar di situ. Jadi kalau masalah bibit kita lagi berkembang-kembangnya nih di Bengkulu, akan tetapi itu menjaga dia sampai ke usia 25 tahun bisa atau tidak. Kalau di Bengkulu itu habis kan?
0: Berat.
3: Ya, habis ketika usia tamat SMA itulah lah mulai selesai, habis gitu ya. Sedangkan kami sebagai pelatih ya sangat pengen
1: berharap ya,
3: berharap. Nah, rugi. Potensi sudah ada, sudah tuh dia latihan juga dari sudah berapa tahun, kan rugi ketika di puncaknya untuk menuju ke tingkat nasional istirahat.
1: Akhirnya terjun bebas ya, gitu ya.
3: Yang sangat disayangkan,
1: sangat
3: seperti
1: disayangkan.
3: Ini.
1: Dan mau mencari apa atlet berprestasi selanjutnya ini ya, lama,
3: butuh
1: dan
3: waktu
1: susah
3: lagi.
1: Juga butuh waktu
3: sampai juga. Usia itu istirahat lagi. Jadi tidak sampai puncak.
1: Betul. Jadi kita kebanyakan sering nggak ikut event nasional juga ya, Coach ya,
0: ya.
1: Untuk tingkat usia senior lah ya kalau kita ya. Lihat ya. Memang nggak pernah ya, Coach ya.
0: Kita udah kalau masalah prestasi di usia dini, tingkat nasional pun kita juaranya kan di usia-usia pelajar lah. Di usia SD terutama tuh kan, SD sampai SMP udah ada yang juara-juara nasional malahan kan. Nah, namun untuk setelah itu apa target kita gitu. Target dan juga tentunya kalau semakin naik usia, semakin tinggi level kita, tentunya frekuensinya harus nambah lagi kan. Nambah lagi frekuensinya, sedangkan ketika kita SMA, frekuensi belajarnya, lesnya tambah banyak.
1: Betul.
0: Nah, itu jadi salah satu faktor. Jadi fokus kita ya karena apa namanya hambatan, terutama apresiasi tadi kan, karena tidak ada, masih ada konotasi bahwasanya kalau jadi atlet itu belum bisa jadi apa-apa gitu kan. Nanti tuanya gimana? Nah, itu yang belum ada wadah kita, bukan hanya di Bengkulu, di nasional pun seperti itu kan. Namun kalau di renang ini menariknya pentolan di pengurus renang ini orangnya high class semua sebenarnya,
1: okay.
0: Ya kan, Andin Dia Bakri, ya kan, dari beliau aja beasiswa untuk luar negeri itu kan banyak sebenarnya.
1: Banyak, betul.
0: Banyak atlet kita yang dikirim ke Amerika kemana dari renang ini.
1: Dari renang, okay.
0: Rata-rata itu untuk menjaga kualitas dari kompetitif yang ada di Indonesia sendiri. Kenapa di setelah tamat SMA mereka kuliah rata-rata pensiun semua rata-rata. Nah, namun kalau di Amerika itu di sanalah saat kuliah itulah memulai start untuk menjadi atlet profesional. Nah, karena ada wadahnya sendiri kan. Kalau di nasional itu tadi
1: batas pelatnas gitu ya.
0: Ya. Kalau nggak pelatnas ya berhenti karir.
1: Nah,
0: jadi target untuk atlet Bengkulu ini ya harus coba pelatnas, nah, baru dia akan berlanjut.
1: Oke, baik. Coach, waktu kita terbatas, mungkin closing statement-nya silakan Coach Roni, nanti lanjut Queens dan juga Coach ya. Arki, silakan.
3: Oke, olahraga itu sama dengan investasi buat kesehatan, pembentukan karakter, dan ya tentunya prestasi. Kan itu.
1: Baik. Queen, closing statement-nya?
2: Olahraga itu bukan cuma untuk kesehatan, tapi bisa juga untuk prestasi, untuk masa depan gitu.
1: Oke, luar biasa Queen. Silakan kasih lagi.
0: Oke, kalau saya simple, sekolah itu nomor satu, ya pendidikan itu nomor satu, tapi swimming is number one.
1: Yes. Luar biasa, pendengar Tuntas sudah kebersamaan kita dalam dialog Bengkulu Menyapa untuk kesempatan pagi ini. Dan dari perbincangan bersama narasumber kita belajar bahwa membangun semangat olahraga generasi muda bukan hanya tentang mencetak atlet dengan juara ataupun juga meraih medali. Semuanya dimulai dari hal sederhana, mau bergerak, mau mencoba, konsisten berlatih, dan berani mengejar prestasi. Akhirnya Mia pamit, terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.
4: Bengkulu pagi ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: pagar hiu. Seperti namanya, makanan ini berbahan ikan hiu. Biasanya, masyarakat menggunakan hiu jenis punai ataupun hiu tanduk karena aroma dari ikan hiu jenis tersebut tidak terlalu amis dan kulitnya terbilang lembut ketimbang hiu jenis lainnya. Bagar hiu ini terbuat dari bahan daging ikan hiu, ketumbar bulat, pala, cengkeh, kayu manis, asam jawa, lengkuas, cabai, bawang putih dan merah, serta kelapa goreng yang berfungsi untuk mengentalkan masakan bagar hiu. Pada saat dibuat, ikan hiu dipotong sesuai selera, kemudian disiram jeruk nipis agar bau amisnya benar-benar hilang. Setelah itu, bawang merah dan putih ditumis sampai harum, lalu bumbu lainnya dan tambahkan sedikit air. Ketika mendidih, tambahkan asam, tunggu hingga masak dan siap dihidangkan.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Hajah.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, Bapak Ibu Dikar, masih bersama kami di RR Bintuhan FM 98,8 MHz di kesempatan lintas siang hari ini ya. Dan untuk kita mendengar menunjukkan pukul 9:30, masih kami temani dengan lagu pop Indonesia hingga nanti menunjukkan pukul 10 ya. Kami hadirkan pendengar informasi seputar olahraga, di mana Chelsea memastikan langkah ke babak berikutnya Piala Liga Inggris untuk tahun 2026-2027 setelah membungkam 6-3 atas Leeds United. Kemenangan dramatis tersebut diraih di Stadion Stamford Bridge pada Kamis 10 September 2026 dini hari. Dalam waktu normal, pendengar, kedua tim tampil saling menekan. The Blues Chelsea tak ingin kebobolan di kandang sendiri, namun barisan belakang Leeds tetap solid, di mana unggulan Leeds unggul lebih dahulu melalui gol Tarik Mufarrik pada menit ke-23 sebelum kedudukan bertahan hingga jeda. Brendan Aronson kemudian memperbesar keunggulan Leeds menjadi 2-0 lewat gol pada menit ke-48.

Kau Parma memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti pada menit ke-53 sebelum menyamakan skor 2 menit berselang. Pedro Neto membawa Chelsea berbalik unggul 3-2 melalui gol cepat pada menit ke-60. Dilanjutkan, Valentin Borso memperjauh keunggulan Chelsea lewat gol pada menit ke-80 untuk mengubah skor menjadi 5-3. Danny Welbeck akhirnya mencetak gol keduanya pada masa tambahan waktu, sekaligus mengunci skor menjadi 6-3. Sebelum laga digelar, Alonso menegaskan keyakinannya penuh terhadap proses adaptasi para pemain muda dalam skuadnya. Alonso menilai rotasi serta kedalaman skuad menjadi faktor krusial, yaitu untuk menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim ini, di mana rotasi 4 pemain pada awal babak kedua sukses membawa klub lolos ke fase berikutnya. Untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa akses langsung ke laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1700

0: Sekolah deh, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga

0: Berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Ya itu dia tadi peringkat ada Samson ya. Jika nanti yang sudah mantar kita pada pukul 9:58 ya, kami akan hadirkan satu buah lagu lagi untuk diklar pop Indonesia. Sebelum kami hadirkan lagu dan siang ya, hingga nanti menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Ya, baru saja Anda dengarkan berita dari Evi ya, Muara Hati di kesempatan siang hari ini. Ya. Kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana aktivitas Gunung Api Anak Krakatau di Lampung Selatan ya masih berada pada tingkat level 3 atau siaga. Nah, di mana berdasarkan evaluasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada untuk tahun 2026 ya. Di mana pendengar Anggi menjelaskan Gunung Anak Krakatau itu memiliki ketinggian 157 meter di atas permukaan laut. Lokasinya dinilai sangat berdampak bagi wilayah Lampung Selatan. Di mana pemantauan Badan Geologi Kementerian SDM, kata Anggi juga mencatat adanya aktivitas kegempaan selama periode tersebut. Yaitu ada gempa hybrid pas sebanyak, tercatat sebanyak 3 kali dengan amplitudo 11-14 mm. Dan SPO 0 detik dan durasi masing-masing 4-7 detik. Nanggi juga menegaskan status aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada di level 3. Karena itu masyarakat maupun wisatawan diminta mematuhi rekomendasi keselamatan yang telah ditetapkan pemerintah. Pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi gunung api tersebut. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak diimbau mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi Kementerian SDM. Dan informasi ini tadi pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan kembali kami temani dengan lagu dangdut pendengar. Kali ini ada lagu dari Caca Handika dan beberapa lagu lainnya temani ruang dengar Anda siang hari ini.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup.

Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh.

membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Taka. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Sun Jin Wen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Lira Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada dua bulan. Nah, persiapannya udah cukup. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah patut kuat untuk memperkuat tim biar membuat tim lebih kuat. Ya, pastinya senang lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International.

0: penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

0: lain.
1: Nah, jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, sekiranya untuk warming dan lain-lain.
0: Selain Jepang, Indonesia

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Bladepoint, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar yang disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

Angga, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Tadi sudah kami hadirkan informasi olahraga dari Pro 3 RRI. Kebersamaan kita masih akan terus lanjut ya untuk Bengkulu siang ini, dan musik informasi terus kami hadirkan menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Pendengar, satu kabar dari portal berita rri.co.id dari pemerintah Kota Bengkulu yang melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda mencatat peningkatan signifikan pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kenaikan ini terjadi setelah dilakukan penertiban dan juga pemetaan ulang titik parkir di sejumlah kawasan padat aktivitas, terutama Pasar Panorama, Jalan Belimbing, dan juga Jalan Kedondong. Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yulesti, mengatakan penataan parkir ini berdampak langsung terhadap peningkatan potensi retribusi yang masuk ke kas daerah. Dan dari evaluasi bulan September ini, jumlah titik parkir resmi meningkat dari sebelumnya 33 menjadi 64 titik. Dan tentunya langkah ini juga dilakukan bersama instansi terkait, tidak hanya untuk tujuannya mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Pasar Panorama, terutama di Jalan Belimbing, Jalan Kedondong, tapi juga untuk melegalkan titik-titik parkir yang selama ini tidak terdata. Sebelum dilakukan penertiban, 33 titik parkir resmi menghasilkan potensi setoran sekitar Rp47,86 juta per bulan. Setelah dilakukan pemetaan dan juga penataan, jumlahnya meningkat menjadi 64 titik dan potensi setorannya menjadi Rp137,805 juta per bulan. Dan informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id. Pendengar, nanti kita akan menantikan untuk waktu zuhur pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Bankman.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

Dengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat, juga break dulu dari kerjaannya. Kalau memang tadi masih sibuk atau banyak yang harus dikerjakan hari ini, sempatkan juga untuk makan siang, istirahat sejenak, atau juga mau melaksanakan sholat zuhur ya. Dan masih kami temani di musik informasi untuk Bengkulu siang ini. Nanti pukul 13 kita akan update lagi informasi untuk Anda di berita daerah siang. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin, SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis 10 September 2026. Sari berita, 81 tahun mengudara, akademisi UMB menilai RRI masih sangat relevan hingga sekarang. Pemerintah Kota Bengkulu mendorong pengelolaan sampah organik menjadi magot. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa, kami awali informasi pertama mengenai 81 tahun mengudara, akademisi UMB menilai RRI masih sangat relevan hingga sekarang. Laporan selengkapnya bersama Akbar Mahardika Putra.
1: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia, RRI, dinilai masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan media digital. Peringatan Hari RRI ke-81 menjadi momentum untuk melihat kembali eksistensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP yang terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pola komunikasi informasi masyarakat. Saat ini, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi melalui berbagai platform digital. Kecepatan dan keberagaman informasi yang ditawarkan media digital membuat RRI perlu terus melakukan inovasi agar tetap dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dr. Dedi Novriadi MPDI mengatakan RRI memiliki sejarah panjang dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Indonesia. Menurutnya, sejak era 1980-an, RRI telah dikenal luas sebagai media audio yang menyajikan beragam program, mulai dari berita, pendidikan, kesehatan, seni tradisional, hingga lagu-lagu daerah.
2: RRI ini sangat membooming, ya. Karena waktu itu belum ada yang namanya media-media digital sekarang ini, seperti medsos, banyak kan, banyak platformnya medsos itu. Terus apa namanya, digitalisasi waktu itu belum setinggi sekarang. Maka RRI itu yang Bapak pahami dari dulu, ya. Jadi RRI itu dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat.
1: Ia menilai keberadaan RRI tetap dibutuhkan karena tidak hanya berfungsi sebagai media penyiaran, tetapi juga memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang dapat bertanggung jawab kepada masyarakat. Dedi berharap RRI dapat terus mengembangkan sarana dan prasarana penyiaran serta memperluas jangkauan melalui platform digital. Langkah tersebut dinilai penting agar RRI mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjangkau generasi yang semakin akrab dengan media digital. Sementara itu, Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Eti Efrina, mengatakan RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akuntabel, terpercaya, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Menurut Eti, salah satu kekuatan RRI adalah jangkauan siaran yang luas sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum sepenuhnya bergantung pada platform digital.
3: RRI ini salah satu, khususnya yang di Bengkulu, ya, salah satu lembaga penyiaran publik LPP yang tetap mempertahankan konsistensinya, memberi pencerahan, memberi apa istilahnya itu, ya, penerangan informasi bagi masyarakat di Bengkulu ini.
1: Meski demikian, Eti menilai RRI perlu terus menyesuaikan kemasan program dan cara penyampaian informasi dengan perkembangan zaman. Adaptasi tersebut diperlukan agar konten RRI semakin menarik, mudah diterima, dan sesuai dengan karakter masyarakat di era digital. Menurutnya, transformasi digital tidak harus menghilangkan karakter RRI sebagai media penyiaran publik. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi dapat menjadikan peluang bagi RRI untuk memperluas jangkauan pendengar sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Memasuki usia 81 tahun, RRI diharapkan mampu terus berinovasi dengan memadukan kekuatan siaran radio dan platform digital. Dengan adaptasi tersebut, RRI dapat mempertahankan eksistensinya sebagai sumber informasi, edukasi, dan hiburan yang terpercaya bagi masyarakat. Saya Akbar Mahardika Putra Nusa, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Sementara itu, memasuki momentum usia ke-81, Radio Republik Indonesia. Ucapan dan harapan datang dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marlene Baksin. Susi menilai RRI tetap konsisten menjalankan perannya sebagai media penyiaran publik yang menghadirkan informasi terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mampu menjangkau pendengar hingga ke berbagai pelosok Nusantara. Menurut Putri Bengkulu ini, perjalanan panjang selama 81 tahun menempatkan RRI sebagai bagian penting dari sejarah bangsa. Apalagi RRI bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat persatuan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Untuk itu ia berharap agar RRI terus mengawal suara rakyat melalui informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih masyarakat kini menghadapi arus informasi yang semakin cepat di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Karena itu, Susi menilai independensi dan kualitas siaran harus tetap menjadi kekuatan RRI, mengingat kepercayaan masyarakat perlu dijaga melalui pemberitaan yang berimbang dan tetap mengutamakan kepentingan publik, serta RRI semakin kuat sebagai pilar penyiaran nasional dan terus memberikan kontribusi dalam membangun bangsa.
4: Teruslah menjadi corong informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menyatukan seluruh elemen bangsa hingga ke pelosok Nusantara. Terus hadir mengawal suara rakyat, memperkuat persatuan, serta menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih telah menjadi perantara informasi yang akurat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih 81 tahun sudah mengudara, semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional yang terpercaya dan independen. Suara Indonesia, suara kita, sekali di udara, tetap di udara.
0: Lebih lanjut, Susi berpesan agar RRI terus hadir sebagai suara publik menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat persatuan Indonesia melalui informasi yang berkualitas. Pendengar pemirsa, radio di era digital masihkah menjadi pilihan masyarakat di tengah gempuran media sosial? Berikut laporan selengkapnya bersama Zaskia Anggun Junita.
5: Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan. Jika dahulu radio menjadi salah satu media utama untuk mendengarkan berita, musik, informasi lalu lintas, dan hiburan, kini masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan tersebut melalui media sosial, YouTube, layanan streaming, podcast, dan media berita daring. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJI, media sosial menjadi salah satu alasan terbesar masyarakat Indonesia menggunakan internet, yaitu sebesar 24,80%, sementara itu akses berita atau informasi terkini mencapai 15,4%, sedangkan hiburan berada di angka 14,68%. Media sosial memiliki keunggulan karena informasi dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu jadwal siaran. Selain itu, pengguna dapat memilih konten sesuai minat, menikmati informasi dalam bentuk foto dan video, memberikan komentar, serta membagikannya kepada orang lain. Soherman, selaku karyawan RRI Bengkulu, mengatakan bahwa radio masih memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI yang telah hadir sejak 1945 tetap dibutuhkan, terutama oleh masyarakat di wilayah pedesaan, perkebunan, dan pelosok yang belum sepenuhnya terjangkau media digital.
6: Pelosok hingga kini itu masih siarannya masih dibutuhkan masyarakat, terutama di pedesaan, di perkebunan. Nah, oleh karena itu, jangkauan RRI ini menembus ke pelosok-pelosok.
5: Sementara itu, salah satu mahasiswa UNVAS Bengkulu, Mutia, menilai bahwa radio saat ini kurang menarik bagi sebagian besar kalangan anak muda.
7: Mungkin radio itu sudah tidak terlalu menarik, itu mungkin karena beberapa hal. Karena anak muda di zaman sekarang itu lebih condong menyukai informasi yang disebarkan dengan gaya visualisasi. Jadi,
5: meski menghadapi persaingan dengan media digital, radio masih memiliki peluang untuk berkembang dengan mengikuti kebiasaan masyarakat saat ini. Radio diharapkan juga dapat bertransformasi menjadi media audiovisual melalui media sosial, YouTube, podcast, platform streaming, agar lebih interaktif serta mampu menarik kembali minat generasi muda. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeski Anggun Junita melaporkan.
0: Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi pengembangan seluas 55 hektar dalam program swasembada bawang putih nasional. Penanaman bawang putih diprioritaskan ke wilayah yang memiliki kondisi geografis sesuai terutama daerah dengan dataran tinggi. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Sri Herlin Despita mengatakan, bawang putih merupakan komoditas yang membutuhkan perlakuan khusus, termasuk dalam pemilihan lokasi penanaman. Ketinggian lahan yang sesuai dengan budidaya bawang putih berada di atas 700 meter di atas permukaan laut.
8: Bawang putih ini merupakan komoditi yang membutuhkan perlakuan khusus. Jadi ketinggian lokasi tempat penanaman itu juga harus di atas 700 kalau nggak salah ya, 700. Jadi kita untuk wilayah Provinsi Bengkulu ini kan yang dataran tingginya itu ada di Lebong, Kepayang, dan Rejang Lebong. Ada juga kemungkinan itu bisa di daerah Bengkulu Tengah, tapi itu sedang dijajaki.
0: Selain tiga kabupaten tersebut, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu juga tengah menjajaki kemungkinan penanaman bawang putih di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penentuan lokasi diharapkan dapat dilakukan secara tepat agar program swasembada bawang putih dapat berjalan optimal dan menghasilkan produksi sesuai target. Dari pemerintah Kota Bengkulu yang mendorong pengelolaan sampah organik menjadi magot. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
9: Pemerintah Kota Bengkulu mendorong pengelolaan sampah organik menjadi magot sebagai salah satu solusi mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Program tersebut dikembangkan melalui Berendo Magot di Kelurahan Tanah Patah, Jalan Museum RT 9 RW 3, bekerjasama dengan mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, program di Tanah Patah menjadi percontohan yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di kelurahan lain. Pengelolaan magot juga terintegrasi dengan budidaya ikan lele dan itik. Dengan magot dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pakan. Menurutnya, sampah organik atau sampah basah yang selama ini tidak memiliki nilai guna dapat diolah menjadi magot sehingga lebih bermanfaat. Sementara sampah plastik sudah memiliki pihak yang menampung untuk didaur ulang. Dedi mengatakan, Pemkot Bengkulu juga tengah melihat kemungkinan dukungan anggaran melalui dana kelurahan untuk perkembangan budidaya magot, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ia berharap program tersebut tidak hanya berjalan karena semangat di awal, tetapi dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain mengurangi sampah, budidaya magot dinilai berpotensi meningkatkan nilai ekonomi dan menjadi alternatif pakan bagi budidaya ikan maupun ternak.
10: Diawali dari Kelurahan Tanah Patah, dibantu adik-adik masuk ke NUMB, tadi kita lihat ada kolam ikan lele, ada bebek, kemudian ada sampah basah, dan ada proses pembuatan magot. Nah ini kan percontohan proyek. Nanti kita akan buat seluruh kelurahan. Intinya gini, sampah basah itu yang selama tidak ada nilai guna, itu bisa nilai guna dijadikan magot.
9: Jadi juga mengapresiasi kolaborasi mahasiswa KKN UMB dengan pemerintah kelurahan dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah organik. Menurutnya, kerjasama lintas sektor seperti ini menjadi contoh bagi kelurahan lain untuk mengembangkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mempercepat penerapan manajemen talenta untuk menyiapkan aparatur sipil negara ASN terbaik dalam mendukung roda pemerintahan. Langkah strategis ini ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama Kepala BKD Rusmayadi saat mengikuti pra-ekspos manajemen talenta wilayah kerja Kanrek 7 BKN secara daring dari ruang kerjanya pada Rabu 9 September 2026. Sesuai arahan gubernur, penerapan instrumen ini dipacu guna memastikan pengisian jabatan serta pembinaan kepemimpinan ASN berjalan optimal dan profesional. Percepatan ini menjadi mendesak mengingat masih ada sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yang kosong. Posisi penting yang perlu segera diisi tersebut meliputi Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala BPBD, serta Kepala BPSDM Provinsi Bengkulu. Sekda menegaskan bahwa manajemen talenta bukan sekedar formalitas pengisian jabatan, melainkan sarana mencetak kader ASN yang bijaksana, kompeten, dan mampu menjadi teladan bagi publik. Menanggapi pemaparan tersebut, perwakilan Kanrek 7 BKN Faradila menilai materi yang disiapkan Provinsi Bengkulu sudah sangat baik dan siap melangkah ke tahap berikutnya. Pihak BKN hanya memberikan catatan teknis agar durasi presentasi dipercepat dan jumlah slide dipangkas saat ekspos resmi mendatang. Melalui pemetaan terarah ini, pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis seluruh posisi strategis pemerintahan dapat diisi oleh sosok yang berintegritas dan memiliki kapasitas terbaik. Meski sebaran abu vulkanik anak gunung Krakatau di pulau terluar Enggano mulai berkurang, Camat Enggano mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau juga menyebar hingga ke wilayah pulau terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan laporan, abu mulai terlihat oleh warga sejak Sabtu siang kemarin, tepatnya tanggal 5 September 2026. Abu vulkanik terlihat menempel di berbagai permukaan seperti halaman rumah, kendaraan, dan teras warga. Bahkan juga masuk hingga ke dalam rumah warga. Namun berdasarkan informasi terbaru, sebaran abu vulkanik di wilayah pulau terluar Enggano kini mulai mengalami penurunan. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat secara perlahan mulai kembali berjalan. Kendati demikian, Camat Enggano Yopi Pardiansyah tetap mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengabaikan potensi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Warga diminta untuk tetap waspada dengan selalu menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini sangat penting mengingat dampak abu vulkanik masih berpotensi terbawa angin ke sejumlah wilayah permukiman. Sebagai wujud kepedulian terhadap warga, pihak kecamatan, Polsek, dan Koramil Enggano memberikan masker gratis bagi warga di pulau terluar Enggano.
2: Kami dan dari unsur Porkopincang Kecamatan Enggano dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Enggano memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dan tidak terjadi wabah penyakit di Kecamatan Enggano.
1: Status siaga level 3 atau siaga untuk Gunung Anak Rakatau masih berlaku hingga saat ini, menyusul serangkaian aktivitas erupsi yang terus dipantau oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Warga di pulau terluar Enggano sangat berharap sebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau dapat segera mereda dan status level 3 siaga segera dicabut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Hingga awal September, sebanyak 8.537 pelaku usaha di Provinsi Bengkulu telah memanfaatkan pembiayaan usaha ultramikro atau UMI dengan total penyaluran mencapai 58,28 miliar rupiah. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan program ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Irfan menyebut penerima pembiayaan UMI di Bengkulu didominasi perempuan. Kondisi ini menunjukkan peran pembiayaan UMI dalam mendorong pemberdayaan perempuan, menopang ekonomi keluarga, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja skala mikro. Penyaluran UMI telah terjangkau seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu. Penyaluran terbesar berdasarkan jumlah debitur tercatat di Kota Bengkulu, sebanyak 1.808 debitur dengan nilai Rp13,68 miliar. Disusul Bengkulu Utara, 1.591 debitur dan Rp11,64 miliar. Seluma, 826 debitur dengan nilai Rp4,83 miliar. Sementara Bengkulu Selatan, 644 debitur dengan nilai Rp3,84 miliar. Dan Bengkulu Tengah, 644 debitur dengan nilai Rp6,31 miliar. Sementara itu, untuk Kabupaten Kaur mencatat 520 debitur dengan penyaluran Rp13,24 miliar. Kepahyang, 698 debitur, Rp4,56 miliar. Lalu Lebong, 410 debitur dengan Rp2,43 miliar. Mukomuko, 588 debitur, Rp3,69 miliar. Dan Rejang Lebong, 582 debitur dengan nilai Rp4,03 miliar. Sebaran ini menunjukkan pembiayaan UMI telah menjangkau pelaku usaha mikro di berbagai wilayah Bengkulu. Akademisi Pendidikan Jasmani Universitas DH Sen Bengkulu mengajak anak muda berolahraga sebagai pondasi pembentukan karakter dan menuju prestasi. Selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Akademisi Pendidikan Jasmani Universitas DH Sen Univet Bengkulu Roni Saputra mengatakan, olahraga merupakan pondasi penting bagi setiap orang karena berkaitan erat dengan kesehatan jasmani sekaligus pembentukan karakter. Menurutnya, bagi tenaga pendidik di bidang olahraga, membangun karakter menuju prestasi harus dimulai dari olahraga sebagai sarana awal melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Roni menjelaskan kebiasaan berolahraga secara bertahap dapat membentuk karakter positif seperti kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang pada akhirnya menjadi modal untuk mencapai prestasi. Ia menilai masyarakat pada umumnya masih menginginkan hasil secara instan, padahal untuk mendapatkan hasil terbaik diperlukan proses panjang yang didukung kedisiplinan dan konsisten.
4: Sebelum kita membangun suatu karakter menuju prestasi, ya tentunya fondasi olahraganya tadi sebagai sarana. Sebelum tujuannya ke prestasi, ya tentu sarananya melalui olahraga dulu.
3: Menurut Roni, saat ini masih terdapat anak muda yang kurang tertarik melakukan olahraga karena lebih memilih aktivitas lain, termasuk penggunaan gadget atau menekuni bidang yang menjadi minat mereka. Karena itu diperlukan peran tenaga pendidik dan pihak berkompeten untuk mengingatkan serta mengajak generasi muda melakukan kegiatan positif, sekaligus menanamkan pemahaman bahwa olahraga bukan sekedar aktivitas, tetapi merupakan kebutuhan dan bagian dari gaya hidup agar dapat mengurangi berbagai kegiatan negatif serta meningkatkan minat olahraga. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kepahyang bersama DPRD, Kantor Pertanahan dan unsur terkait membahas perkembangan tindak lanjut penataan lahan eks hak guna usaha HGU PT TUMS. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi strategis untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan kepentingan umum di Kabupaten Kepahyang. Bupati Kepahyang Zurdi Nata menegaskan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya agar status dan pemanfaatan lahan eks HGU tersebut dapat ditata sesuai ketentuan. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahyang Nova Maroya menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, penataan kembali tanah eks HGU memerlukan penelitian terhadap penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah. Penelitian terhadap lahan eks PT TUM seluas sekitar 116 hektar tersebut telah dilakukan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pada 6 Juli 2026. Dari hasil penelitian, Kantor Pertanahan mencatat sekitar 69 hektar atau hampir 60% lahan masih berada dalam penguasaan PT, sementara sekitar 36,6 hektar dikuasai masyarakat. Dari sisi pemanfaatan, lahan yang dikuasai perusahaan digunakan untuk perkebunan teh, sedangkan lahan masyarakat sebagian besar dimanfaatkan sebagai perkebunan kopi. Gedung Merah Putih jadi tempat favorit warga untuk jogging dan rekreasi. Laporan selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
5: Gedung Merah Putih, Kota Bengkulu, menjadi salah satu tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu pada sore hari. Lokasi ini ramai dikunjungi warga yang datang untuk berjoging, menikmati makanan yang dijual pedagang, serta bersantai bersama keluarga dan teman. Suasana di kawasan Gedung Merah Putih mulai ramai pada sore hari dengan berbagai aktivitas masyarakat. Selain berolahraga, warga juga memanfaatkan kawasan tersebut untuk berkumpul dan menikmati suasana menjelang matahari terbenam. Salah seorang pengunjung, Nabilah, mengatakan meski suasana pada sore hari masih terasa cukup panas, dirinya tetap senang datang karena dapat menikmati pemandangan matahari terbenam.
6: Panas kalau misalkan di sore hari itu tetap enak karena kita bisa menikmati sunset di sore hari.
5: Menurut Nabilah, kawasan Gedung Merah Putih juga ramai dengan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari berjoging hingga berjualan dan bersantai. Sementara itu, pengunjung lainnya, Andiska, mengatakan dirinya cukup sering jogging di Gedung Merah Putih, terutama sore hari karena waktunya lebih pas setelah aktivitas sehari-hari.
7: Saya sering sih jogging di sini karena waktunya pas, terus tuh terutama pada sore hari. Karena itu pemandangannya bagus sekali menurut saya sih, lebih pas setelah aktivitas sehari-hari.
5: Andiska memilih Gedung Merah Putih karena tempatnya cukup luas dan nyaman untuk berjoging, serta suasananya ramai sehingga tidak terasa sepi. Selain berjoging, ia juga biasanya duduk sebentar menikmati suasana sore atau membeli makanan dan minuman yang dijual di sekitar kawasan. Menurut Andiska, suasana Gedung Merah Putih pada sore hari cukup ramai dan menyenangkan meski terkadang terasa panas. Masyarakat berharap kawasan Gedung Merah Putih tetap bersih dan nyaman, terutama bagi warga yang datang untuk berolahraga. Keberadaan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang terjaga diharapkan dapat membuat kawasan tersebut semakin menarik bagi masyarakat untuk berolahraga dan berkreasi. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Kaur memberikan himbauan kepada masyarakat yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat atau KPM yang bansosnya tereksklud karena terdeteksi indikasi judi online atau judol, dapat melakukan sanggahan sesuai mekanisme yang berlaku. Kepala Dinas Sosial Kaur, Sidarmin, tetap mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat apabila KPM bansosnya terindikasi judol. Yang perlu dilakukan diantaranya menghubungi pendamping atau operator desa kelurahan, pilih mekanisme sanggahan yang sesuai, lengkapi dokumen dan tanda tangan yang diperlukan. Selain itu juga untuk pernyataan stop judol, lampirkan bukti penghapusan atau penonaktifan rekening yang terdeteksi. Selanjutnya, ikuti proses klarifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan. Meski begitu, menurut Sidarmin, tidak ada jaminan waktu bansos dapat kembali karena proses klarifikasi dan verifikasi membutuhkan waktu. Untuk itu dirinya menghimbau untuk bersama-sama menjaga bansos agar tetap tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur mengawal ketat pelaksanaan pencocokan dan penelitian atau COCPAS data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur. Pengawasan ini dilakukan secara langsung untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai dengan aturan teknis yang berlaku. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Kaur, Hendra Gunawan, menyampaikan kegiatan pengawasan lapangan kali ini dipusatkan di dua wilayah, yaitu Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Sahung, pada Rabu kemarin 9 September 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk menjamin daftar pemilih yang dihasilkan tetap akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan publik. Hendra menegaskan kehadiran Bawaslu di setiap tingkatan bertujuan memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih tidak menyimpang dari ketentuan hukum. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengawasan pemilu, Bawaslu Kaur berkomitmen mengawal hak pilih masyarakat agar terdata dengan benar sejak dini. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Berita Daerah Siang kali ini. Pendengar pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Berita Daerah kali ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

salam sejahtera buat semua, salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Земля.

0: meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, kita dicek fakta pukul 14. Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Kembali jumpa bersama saya di Sis Mayanti di Ruang Randa untuk hari ini Kamis 10 September 2026. Kembali dalam acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Nanti bakal berisi terima di Ruang Randa untuk penelpon di siang hari ini. Namun kita dengarkan dulu satu lagu pembuka atau mengawali percobaan kita dalam acara Prodangdut. Jangan Cintai Aku dari Varian.

0: FM 98,8 MHz.
1: Baik, mendengar ada dua lagu dengan Dinding Kaca, Salah Pastari Jangan Cintai Aku. Dan kita bakal terima penelpon di ruang dengar Anda di 0739616655. Halo, Pradangdut.
2: Pradangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, gimana kabarnya?
2: Gimana kabarnya, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Amir pengen dengerin lagu apa siang hari ini?
2: Padat hari Senin, Pak Amir nggak bisa masuk. Wah, Mbak Desi ngetop, guys.
1: Bisa nah, aja.
2: Pak Amir ya. Langsung aja kita request lagi ya.
1: Boleh, lagunya apa Pak Amir?
2: Ikan asin ya.
1: Ikan asin.
2: Ikan asin, lalap terong, pas. Tapi Pak Amir kalau lalap teh malas, saya lalap terong aja. Ikan asin dari vokalisnya gimana?
1: Oke, nanti mau disi cari ya lagunya ya.
2: Salam-salam untuk Pak Putri Padang Lebar, Pak Ete di Binuraya, Pak Mawardi beserta Ibu di Reta Agung. Salam sehat aja, kalau lagi ngopi mas ngopi aja. Dan di Pelancar ini mendung-mendung manis, nah, gimana di sahur sekarang?
1: Panas.
2: Di sini hujan enggak, panas sekali kalau malam Selasa hujan ya. Dan salam spesial untuk Mbak yang lagi bertugas RRI, ucapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas sampai tuntas. Namun sebelum diakhiri dengan salam, ada lagunya.
1: Lagunya Mbak Desi bercari nih, kayaknya ada Bella Nova ya.
2: Gisana ada Gisana?
1: Gisana nggak ketemu, yang ada Bella Nova ini.
2: Ya udahlah, potret kenangan aja, potret kenangan.
1: Oke.
2: Dari vokalisnya Imam Syarif.
1: Aman, nanti Mbak Desi ini ya, play ya.
2: Oke, buat teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan yang biasa bergabung, silahkan di 0739-61655 atau di 0816-7901-655. Walaupun Pak Amir belum pernah berhasil nih.
1: Tapi hafal ya.
2: Ya hafal atuh.
1: Keren deh Pak Amir.
2: Kita aja ya, potret kenangannya ya.
1: Oke, thank you Pak Amir.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Amir ada siapa lagi yang bergabung di 0739616655? Halo Pradangdut.
2: Halo.
1: Iya. Assalamualaikum. Halo. Iya. Suaranya? Sinyalnya baguskah di situ?
2: Di HP nggak ada suaranya.
1: Oh gitu. Terus dengarnya di mana? Dengarnya di radio.
2: Iya di radio.
1: Gimana
2: kabarnya Mbak Yanti?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Ami? Pak Amir juga. Gimana Ak?
2: Baik, alhamdulillah dalam keadaan sehat, walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Dan gimana cuacanya di sekitar Pondok Pesantren Mbak Yanti?
1: Di sini cerah banget malahan.
2: Kalau di tempatku cerah berawan.
1: Cerah berawan ya, kalau di sini enggak tuh, cerah banget. Cetar. Lagunya apa pengen dengar siang hari ini?
2: Lagunya Tak Rela Berbagi Hati.
1: Aduh, berat itu. Emang mau berbagi hati sama siapa sih?
2: Tak rela banget aku kalau berbagi hati.
1: Iya, siapa yang suka dibagi hatinya ya? Sakit ya, semuanya orang gak mau tuh. Tak rela berpisah apalagi gitu ya. Tak rela berbagi hati. Yang nyanyi siapa tuh?
2: Siapa ya? Lupa.
1: Oh yaudah, ntar Mbak Desi cariin dulu ya.
2: Tapi versi remix ya.
1: Salamnya dulu deh.
2: Salamnya banyak yang udah masukkan. siang dan sore. Terus saya marah juga siang dan sore ada Putra Kukir alias Eka. Terus saya Pak Tera juga di Ranau. Terus saya Bunda siapa itu yang di siapa itu ya kemarin Bunda di apa wainata apa gimana ya pokoknya selamat sore selamat siang dan sore dan buatnya Pak Nasrudin terus buatnya JBL Rek Sekari juga terus buatnya Bandar Sayur yang di Opu Selatan
1: iya Bandar Sayur udah lama juga gak gabungan
2: terus yang ada di Iwa ada Putri Darah Malang terus ada juga Bunda Ulfa Bidayatul terus ada juga di Ranau Banding Agu ada Mama Dipina ada Mbak Dina Melinda juga di Mara Dua Pukul Selatan terus ada Cinta mulai di Tulang Bawang Barat Lampung terus ada Mbak Jara Asif Bayu juga di Lampung Utara itu semuanya kan pasal kecuali ya ucapannya selamat siang selamat semua semuanya dalam keadaan sehat walafiat Mbak Yanti lagunya ada ya
1: ada
2: makasih Mbak Yanti ya
1: oke makasih balik
2: ya udah aku pamit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada satu penelpon lagi kita bakal terima sebelum kita play untuk lagu yang sudah di request. Halo Pradangdut.
3: Halo Pradangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawan, Mbak.
1: Dengan Wawan. Gimana kabarnya, Wan?
3: Baik.
1: Baik. Wan, lagunya apa, Wan?
3: Lagunya Gibah, Mbak.
1: Gibah. Siapa yang suka gibah di situ?
3: Gak tahu.
1: Lagu aja ya. Jadi nggak boleh gibah ya.
3: Sehat, Mbak.
1: Sehat, alhamdulillah. Wawan gimana, Wan?
3: Sehat. Semuanya.
1: Alhamdulillah, kalau sehat semuanya. Dompetnya sehat kah?
3: Mendung, Mbak.
1: Mendung. Mendung belum tentu berarti hujan ya. Tapi yang dinanti sebenarnya hujan sih.
3: Semalam hujan, Mak.
1: Semalam enggak tuh, tempat-tempat di sini enggak. Ini kering-kering aja.
3: Ini hujan, Mak. Semalam.
1: Oh gitu. Syukur ini. Deh, mudah-mudahan deras ya, kemarau cepat berlalu.
3: Mudah-mudahan lah. Ada lagunya, Mak.
1: Ini lagi dicariin. Yang nyanyi Revina ya? Apa versinya Roma Irama?
3: Revina aja.
1: Revina Alvira aja. Cover berarti ya. Oke deh.
3: Makasih Mbak ya.
1: Oke, makasih balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon, kita langsung aja bakal dengerin beberapa lagu berikut ini. Ada spesial untuk Pak Amir dengan Dangdut Potret Kenangan.

0: Baik, beringin 98,8 MHz RRI Bintuhan. Masih kita terima penelpon di ruang dengar Anda di 0739 61 655. Halo, Pradangdut.
1: Pradangdut, halo kita.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, ya, apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah baik. Pak Mawardi ini ya.
1: Pak Mawardi ya.
0: Pak Mawardi, gimana di situ Pak Mawardi?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca agak mendung dikit ini, Mbak.
0: Banyak durian nggak Pak Mawardi?
1: Ada sedikit-sedikit aja, Mbak. Nggak banyak. Kalau ada dikit-dikit.
0: Bagi dong.
1: Ya datanglah Mbak ke sini. Kita mau makan durian.
0: Mau sekali. Ada tempoyak nggak?
1: Ada juga dikit-dikit.
0: Ada dikit-dikit. Wah, dikit semua. Kalau ke situ Mbak Desi tekor tuh dapatnya dikit.
1: Itu nyambal-nyambal aja, Mbak. Itu sambal-sambal aja tempoyaknya.
0: Oh gitu. Wah, kalau cuma sesendok mah ogah.
1: Sesendok aja cukup jadi nyambal.
0: Iya, sampai situ Mbak Desi cuma dimasakin tempoyak aja udah tuh habis.
1: Kalau satu gelas aja sedang-sedang ya.
0: Bercanda aja deh Pak Mardi ya. Siapa tahu nanti bisa silaturahmi ke sana ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa Pak Mardi?
1: Ya.
0: Lagunya
1: kalau ada Mbak. Sepiring berdua aja.
0: Sepiring berdua.
1: Ya,
0: enggak kenyang.
1: Kurang banyak ya kalau sepiring berdua.
0: Iya.
1: Sama makan sepiring itu berdua ya.
0: Iya, masa rebutan. Kalau enggak ada piring lagi, kita ambil ini aja, daun pisang.
1: Iya. Daun talas yang lebar-lebar itu.
0: Ah, oh, enggak, nanti ada ulatnya, pucuk-pucuk. Oke, sepiring berdua ya.
1: Sapa-sapaan ya.
0: Iya, boleh.
1: Putra Jerman, Putra Asap, Putra Kungkil, Limbun, Nasruddin Lutalungun, Bang Yanto, Pak Firanya, dan Jebelai di Tanjung Sakti, sama Mama Linda. Saya apa lagi ini, Mbak? Bapak Itiak itu ada juga.
0: Itu apa yang di belakang tuh yang ikut nimbrung?
1: Ah iya, yang belakang.
2: Boleh mendembon seminggu.
1: Mendembon bilang kawan ini.
0: Iya, enggak usah yang apa mandi angin ada enggak, mandi angin, mandi debu gitu.
1: Jangan mandi-mandi, Mbak, bagaimana, Mbak?
0: Nggak mau, lengket nanti dimakan semut.
1: Dimakan semut ya, kena mandi-mandi betul ya?
0: Iya.
1: Bukan main ya, kena mandi-mandi betul ya?
0: Iya, nggak bisa jalan lagi, lengket di mana-mana. Oga, mending mandi debu deh.
1: Kalau mandi embun itu nggak cukup-cukup ya?
0: Iya, mending mandi embun, lebih enak, lebih segar. Oke.
1: Ya udah lepas asal-asal aja ya, salam-salamnya.
0: Lanjut, oke. Makasih ya Pak Mawardi.
1: Ya, terima kasih balik sama Mbak Desinya. Selamat jalan petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawardi, di belakangnya Pak Mawardi ada siapa di 0739 61 655. Halo, Pradangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana? Bang Radul ya?
3: Iya, Bang Radul dari Longkang Kule.
0: Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak di sini mana?
0: Sehat. Abang, di situ.
3: Apa, Mbak?
0: Cuaca kalau tadi sih siang panas banget, sekarang kayaknya udah agak mendung-mendung.
3: Di sini mendung-mendung manja di sini, Mbak.
0: Nah.
3: Agak angin-angin sepoi. Ya.
0: Ah, iya. Itu ngajakin tidur tuh.
3: Oh iya.
0: Atau ini yang lagi musim durian kayaknya kalau banyak angin bisa tunggu durian tuh.
3: Iya, kalau yang buah. Tapi sini enggak musimnya, Mbak.
0: Masa iya?
3: Iya. Enggak buah durian, baru bunga ini.
0: Biasanya di Padang Guci banyak loh.
3: Iya, di Padang Guci Hulu yang banyak. Kalau di Longkang Kulit kurang.
0: Oh gitu.
3: Iya,
0: oke. Pengen dengerin lagu apa?
3: coba lagunya Cinta Anak Kampung.
0: Cinta Anak Kampung.
3: Iya.
0: Cinta Anak.
3: Salam-salamnya, Mbak. Salam-salamnya buat Pak Mawar di tadi, ada 11, 16. Ada yang itu tadi masuk tadi siapa yang nomor 3 tadi, Pak?
0: Yang nomor 3. Yang dari ini ya, dari mana itu? Dari Maju ya? Dari mana sih?
3: Ya, salam kenal aja pokoknya. JBL ada Pak Beranya, Potra Manimbun, Potra Kungkil, ada Potra Asal, JBL, ada Lisokari juga, Bunda, apa? Ibu siapa? Ya, Bunda Lisokari itu. Ibu Linda ya.
0: Ibu Linda.
3: Ada Yanto, ada juga Rimba, ada Bandar Sayur, ada Pak Nasaruddinnya. Pokoknya semuanya aja, Mbak, dari A sampai C.
0: Oke, siap.
3: Ada
0: siap.
3: Lagunya, Mbak?
0: Ada.
3: Oke, ditunggu lagunya. Buat Mbak Disi, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ada dua lagu yang bakal kita puterin ya, nanti bakal kita terima lagi penelpon di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami. Ada Ida Laila dengan Sepiring Berdua.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0739616555. Mohon maaf ya untuk tadi yang ingin bergabung dalam acara Pradangdut sudah tidak bisa kami hadirkan karena waktunya sudah tuntas. Dan selanjutnya pendengar, Anda bisa mendengarkan beberapa lagu pop Indonesia menjelang azan asar tiba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berikan untuk lagu-lagu Pop Indonesia tadi habis kami hadirkan kembali. Nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda segera azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Selepas ini Anda bisa mendengarkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda.

pencerah jiwa. Ayunkan terus satu demi satu, raih kesuksesan. Saudara, Alkisah, ada seorang pembuat jam Swiss yang terkenal. Ahli karena sangat presisi. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi verbal dengan jam yang tengah dibuatnya. Bayangkan diri Anda hadir ketika diskusi hangat itu sedang berlangsung. Wahai jam yang baik, kelak engkau akan selesai dibuat dan berfungsi sebagai jam. Sanggupkah kau berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun? Jam merasa grogi mendengarkan jumlah angka yang disampaikan sang pembuat jam. Ia pun menjawab, "Maaf, Bapak pembuat jam yang baik hati, tampaknya ku tak sanggup jika harus berdetak sebanyak itu." Lalu si pembuat jam mengajukan pertanyaan yang kedua, "Jika begitu, mungkin kau mampu berdetak sebanyak 2.592.000 kali dalam sebulan." Jam sekali lagi terhenyak. Jumlah yang diajukan sangat, sang pembuat jam baginya masih sangat besar. Ia berpikir tidak mungkin untuk menyanggupinya. "Sekali lagi maaf Bapak yang baik hati, aku masih tak mampu." Lalu sang pembuat jam hanya mengangguk, menatap dengan bijak, lalu bertanya dengan penuh tanya, "Bagaimana jika kau hanya harus berdetak sebanyak 86.400 kali saja dalam sehari semalam?" Jam bimbang. Ia memandang sekujur tubuhnya yang mungil. Ia ragu apakah mampu memenuhi permintaan itu. "Maafkan aku untuk kesekian kalinya, wahai Bapak yang baik hati. Tampak sekali lagi aku belum mampu memenuhi permintaanmu." Ia pun tersipu dan tertunduk malu. Tetapi apa mau dikata? Ia ragu terhadap kemampuan dirinya yang memang berukuran kecil dan mungil itu. Lalu dengan tetap ceria sang pembuat jam kembali menawarkan beberapa kali kiranya si jam mungil terus berdetak. "Kalau 3.600 kali berdetak dalam satu jam, kiranya kamu mampu tidak?" tanyanya dengan penuh harap. Jam mungil merasa tenggorokannya tercekat, sesak. Ia tak lagi mampu berkata-kata saking malunya. Tanpa menunggu jawaban dari si jam mungil, pembuat jam langsung berseru, "Baiklah, kalau begitu kau cukup berdetak satu kali saja dalam satu detik. Bagaimana?" Tanpa berpikir panjang, jam mungil itu melakukannya. Maka, mari ayunkan satu demi satu, raih kehidupan lebih baik lagi. Ayunkan terus, karena sukses menunggu.

Cerah Jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat. Ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerja sama dan bekerja sebaliknya. Saat di rem malah ngebut, saat di gas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

cerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern. Karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia.

0: memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berkhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami, seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan, seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Yang sekarang kita perjuangkan adalah tadi relevan ya, tapi bagaimana tadi kalau kita bisa menyampaikan informasi yang benar tapi juga menarik.
3: Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpaving semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat.
0: Itulah tadi diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 10 September 2026. Yang berhasil himpun tim redaksi RRI Jambi, bersama saya Sudirman, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan komitmen Radio Republik Indonesia atau RRI untuk terus menyampaikan informasi publik melalui konten yang terpercaya sekaligus menarik bagi masyarakat. Laporan disampaikan Herul Rizki RRI Palembang.
1: Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan komitmen RRI untuk terus menyampaikan informasi publik melalui konten yang terpercaya sekaligus menarik bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Sarasehan RRI pada Rabu 9 September 2026. Menurutnya di tengah perubahan landscape media dan juga perkembangan teknologi digital, RRI perlu terus beradaptasi dalam menyajikan informasi tanpa mengesampingkan prinsip akurasi dan juga kredibilitas. RRI terus mendorong penguatan konten di berbagai platform agar informasi publik dapat menjangkau masyarakat lebih luas dengan kemasan yang relevan dan juga sesuai perkembangan zaman.
2: Radio itu memang senantiasa dikatakan sebagai media yang paling tangguh, the most resilient. Tapi di sisi lain ini kita juga dihadapkan pada situasi, ya walaupun kita mengalami decline ya, tapi kita tetap optimis ya, masa depan justru di media konvensional, di radio. Makanya itu yang sekarang kita perjuangkan adalah tadi relevan ya, tapi bagaimana tadi kalau kita bisa menyampaikan informasi yang benar tapi juga menarik.
1: Ia juga menambahkan LPP RRI memperkuat relevansinya di tengah disrupsi informasi. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan Sarasehan RRI kemarin, kini, dan nanti dalam rangka hari jadi ke-81 RRI. Disrupsi informasi menjadi tantangan utama RRI saat ini, dan menurutnya perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dan juga informasi yang keliru. Untuk itu, upaya tersebut menjadi bagian dari perjuangan RRI untuk mempertahankan peran dan juga fungsi sebagai media publik. Hendrasmo menilai konten RRI harus memberikan manfaat dan juga dampak nyata bagi masyarakat di tengah perubahan ekosistem media. Dari Jalan Radio, Herul Rizki dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Lampung.

0: warga Lampung mengenai eksistensi lembaga penyiaran di tengah pesatnya perkembangan AI dan platform digital yang telah dirangkum reporter Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Adit, menurut saya AI itu bukan hanya ancaman, tapi juga bisa menjadi alat bantu. Yang penting penggunanya tetap bertanggung jawab, karena sekarang banyak informasi atau video yang dibuat dengan AI, dan sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi lembaga penyiaran tetap punya peran penting untuk memberikan informasi yang benar dan bisa dipercaya. Tapi sekarang lebih banyak orang menggunakan media sosial, karena lebih cepat dan praktis. Menurut saya, TV dan radio harus ikut beradaptasi. TV dan radio harus ikut beradaptasi, misalnya aktif di media sosial, YouTube, TikTok, dan Instagram.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Yang kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Ketua Wakil KPID Provinsi Jambi Abdul Rahim terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital.
1: Pendengar, saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi, Pak Abdul Rahim, terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital.
2: Bicara terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital, Pak Rohim, penggambaran perkembangan lembaga penyiaran di Provinsi Jambi seperti apa? Termasuk juga di tengah perkembangan platform digital dan juga maraknya AI seperti itu.
3: Ya, baik. Terima kasih Bu Tati. Alhamdulillah dunia penyiaran di Provinsi Jambi ini bisa bertahan ya, meskipun tidak berkembang secara signifikan, minimal bisa bertahan ya, sudah untung di apa namanya di era kompetisi digital ini ya kan. Cuman dari 72 lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi nasional dan lokal itu sebegini sudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi AI ini, kecerdasan buatan ini. Maka kita komisi penyiaran sudah merespon itu, sehingga SE nomor 1 tahun 2026 itu khusus menyikapi pengawasan tentang penggunaan artificial intelligence ini di dunia penyiaran. Seperti itu.
2: Sudah ada regulasi ya?
3: Sudah ada regulasi, payung hukumnya sudah ada.
2: Tapi sejauh ini AI ini sendiri sudah mulai ini ya digunakan di lembaga penyiaran. Sebenarnya dampak dan juga dampak dari platform digital terhadap lembaga penyiaran yang ada itu seperti apa?
3: Pertama, dari hasil pemantauan kita, baik secara sistem, kita punya alat untuk memonitor ya, semua siaran yang ada di Provinsi Jambi, baik lokal maupun nasional. Kalau yang lembaga penyiaran lokal itu belum terpantau oleh kita menggunakan kecerdasan buatan ini. Kalau nasional tentunya sudah menggunakan banyak sekali apa namanya kecerdasan buatan ini. Tantangannya tentu dengan perkembangan platform digital dibanding dunia penyiaran yang konvensional ini, maka ada tantangan baru tentunya. Tantangan bagi dunia penyiaran, dia harus menarik simpati pemirsa, penonton yang bagaimana bisa beradaptasi dengan perkembangan digital dan memanfaatkan platform digital ini untuk apa namanya memperluas penyiaran mereka. Mereka memanfaatkan, jangan tidak menolak, tapi betul-betul memanfaatkan platform digital ini untuk mensupport apa namanya penyiaran mereka seperti itu.
2: Bisa jadi peluang seperti itu ya.
3: Iya, tentu.
2: Kalau bisa memanfaatkan gitu ya.
3: Memanfaatkan platform digital. Kalau tidak, ya mereka bisa sedikit demi sedikit bisa tersisih.
2: Ini yang memang baik. Sudah mulai multi platform. Dari KPID sendiri pengawasannya seperti apa ini untuk lembaga penyiaran yang sedang multi platform seperti itu?
3: Ya, jadi gini Bu, kita komisi penyiaran itu sampai hari ini payung hukum kita, dasar hukum kita adalah Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2001 ya. Itu hanya menjangkau sebatas apa namanya radio dan televisi. Penggunaan platform digital lainnya seperti kita sebutkanlah YouTube atau apa namanya Twitter apa segala macamnya itu di luar kewenangan kita. Nah, maka yang menjadi objek pengawasan kita adalah lembaga penyiaran ini tadi, TV atau radio. Nah, kita tetap kepada apa namanya buku kitab suci kita dalam penyiaran itu adalah Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kita mengacu pada itu. Sepanjang itu ditaati, diikuti secara penamanya baik, selesai itu aman-aman saja. Tapi kalau ada yang keluar dari rel itu, maka tentu kita KPI itu akan memproses, memanggil dan menindaklanjuti.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, Pak Abdul Rahim.
0: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.

0: kesesuaikanan dipastikan aman mencapai 5.000 ton untuk mendukung penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP. Ketersediaan tersebut dipastikan memenuhi standar kualitas setelah melewati pemeriksaan ketat bersama dinas terkait sebelum disalurkan ke masyarakat. Rio Tanjung, RRI SPY Kanan melaporkan.
1: Stok beras di gudang Bulog Pisang Baru, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan mencapai sekitar 5.000 ton. Stok tersebut dinilai mencukupi kebutuhan bantuan pangan dan penjualan beras SPHP. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan, stok bantuan pangan mencapai 2.138 ton. Selain bantuan pangan, Bulog masih menyalurkan beras SPHP melalui pasar dan warung mitra. Penjualan tersebut dilakukan bersama mitra Bulog dan pemerintah Kabupaten Waikanan. Dirinya menambahkan, sebelum penyaluran bantuan pangan, kualitas dan berat beras terlebih dahulu diperiksa. Pemeriksaan dilakukan Bulog bersama Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Waikanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan beras yang diterima masyarakat memenuhi standar kualitas. Bulog juga memastikan kesiapan mengganti beras apabila ditemukan kualitas yang kurang baik. Menurutnya, koordinasi penyaluran bantuan pangan sejauh ini berjalan tanpa kendala. Penyaluran termasuk telah dilakukan di sejumlah kecamatan, salah satunya Kecamatan Waituba.
2: Saat ini di gudang Bulog Pisang Baru, Kabupaten Waikanan, stok yang kami kuasai sebanyak 5.000 ton setara beras cukup untuk bantuan pangan sebanyak 2.138 ton. Dan kami masih melakukan penjualan beras SPHP ke pasar dan warung yang bekerja sama dengan Bulog serta Pemda Kabupaten Waikanan. Belum melakukan penyaluran beras bantuan pangan Bulog dan Pemda Kabupaten Waikanan yang diwakili Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan uji kualitas mutu dan timbangan beras yang akan disalurkan. Sampai saat ini masih bekerja sangat baik, juga tidak ada kendala koordinasi dari Dinas Ketahanan Pangan, juga setiap kecamatan seperti Kecamatan Waituba yang sudah kami salurkan. Sampai saat ini tidak ada kendala, kami masih terus melakukan penjualan beras, SPHP ke pasar-pasar dan warung mitra yang bekerja sama dengan Bulog, Pemda, juga TNI tidak menutup kemungkinan apabila akan dilakukan operasi pasar gudang Bulog Pisang Baru siap dengan kondisi stok yang cukup.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga terus menjaga ketersediaan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beras tersebut dipasarkan melalui pasar dan warung yang menjadi mitra Bulog. Pihaknya siap mendukung apabila pemerintah kembali menggelar operasi pasar. Kondisi stok yang tersedia dinilai cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita ke RRI SP Belitung.

0: saat kemarau panjang. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala, dan kelihatannya sudah terpaving semua, sehingga kita nanti bisa bergerak cepat.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung bersama Forkopimda memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Langkah ini dilakukan mengingat sekitar 10 hektar lahan di sejumlah wilayah Belitung telah terdampak karhutla. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan, penguatan penanganan dilakukan setelah pihaknya bersama Forkopimda memetakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, titik-titik kebakaran hampir muncul setiap hari di sejumlah wilayah. Meski demikian, seluruh kejadian sejauh ini masih dapat dikendalikan dengan waktu penanganan tidak lebih dari 24 jam.
1: Oh ya, tadi kita koordinasi ya bersama Forkopimda yang selama ini sudah mendukung kita lah ya terkait masalah kebakaran hutan ya. Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala, dan kelihatannya sudah terpaving semua, sehingga kita nanti bisa bergerak cepat. Dan kita ketahui saat ini mungkin ada sekitar 10 hektar kita udah terbakar ya, beberapa titik itu, karena setiap hari itu di mana-mana ada titik kebakaran itu. Akan tetapi ya semuanya masih bisa kita kendalikan ya, rasanya nggak pernah lebih dari 1-2 kali 24 jam.
2: Joni menyebut sebaran karhutla mulai meluas. Jika sebelumnya kebakaran lebih banyak terjadi di Kecamatan Sijuk, kini kebakaran kembali muncul di Kecamatan Membalung dan Badau. Pemkab Belitung juga akan menerapkan zonasi sebagai salah satu langkah antisipasi. Keterbatasan anggaran diakui menjadi salah satu kendala, namun tidak menghambat upaya pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Joni menegaskan, karhutla saat ini sudah menjadi persoalan serius. Dampak asap dari kebakaran bahkan disebut dapat dirasakan hingga ke negara lain. Karena itu, koordinasi dan penanganan di lapangan terus diperkuat untuk memastikan setiap titik kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum meluas. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Kabut asap tipis meselimuti sejumlah wilayah di Pangkal Pinang. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah Kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap.
2: Kabut asap tipis terpantau menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Rifandi, membenarkan adanya kabut asap yang terlihat di sejumlah wilayah tersebut. Menurutnya, kabut asap tersebut diperkirakan berasal dari kiriman asap yang terbawa embusan angin dan masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
1: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah Kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap. Nah, ini kabut asap ini diperkirakan bahwa adanya kiriman akibat dari embusan angin yang masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
2: Teddy mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, terlebih kondisi kualitas udara yang menurun akibat adanya kabut asap dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sementara itu, Lestari, warga Pangkal Pinang, mengatakan kabut asap mulai terlihat sejak pukul 6 pagi. Menurutnya, kondisi kabut asap yang terlihat pada pagi hari tersebut masih tergolong tipis.
3: Kalau saya melihat sudah 2 hari ini, ya, sejak Rabu kemarin kabut asapnya mulai terlihat mulai pukul 6 pagi biasanya. Tapi memang kabutnya nggak terlalu tebal.
2: Masyarakat diimbau tetap berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah dan memperhatikan kondisi udara, terutama apabila kabut asap kembali meningkat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liar kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: tak hanya menjadi limbah tetapi juga bisa menghasilkan uang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh membuka layanan bank sampah di dua lokasi, yakni di Lapangan Merdeka dan Kantor Lingkungan Hidup. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh kini membuka layanan bank sampah di dua lokasi. Masyarakat bisa datang ke bank sampah yang berada di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh atau di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Warga bisa membawa berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, besi, kardus, buku, dan berbagai sampah yang bisa didaur ulang. Petugas bank sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Doliza, mengatakan layanan bank sampah tersebut sudah berjalan hampir 3 bulan. Menurutnya, program ini bertujuan mengurangi jumlah sampah di Kota Sungai Penuh sekaligus mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dolizar menjelaskan harga sampah yang diterima bank sampah mengikuti harga pasar. Untuk kardus harganya sekitar Rp1.000 per kilogram. Buku dihargai sekitar Rp700 per kilogram, sedangkan botol plastik mencapai Rp1.400 per kilogram. Jenis sampah lainnya juga dapat dijual sesuai dengan ketentuan dan harga yang berlaku.
2: Untuk mencegah, untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Sungai Penuh. Sejauh ini selain di sini, ada lagi lokasi bank sampah lain yang dibuka oleh LH Kota Sungai Penuh?
3: Ada, itu berada di belakang kantor.
1: Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh berharap keberadaan bank sampah ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah. Selain menjaga kebersihan kota, sampah yang memiliki nilai ekonomis juga bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: antisipasi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, petugas Coktas KPU Kabupaten Kaur diimbau pakai masker dan kacamata. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengimbau seluruh personil lapangan yang bertugas dalam agenda pencocokan terbatas atau coktas data pemilih untuk melengkapi diri dengan alat pelindung diri berupa masker dan kacamata hitam. Imbauan ini dikeluarkan menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan telah sampai di wilayah Kabupaten Kaur pada triwulan 3 bulan September 2026. Anggota Komisioner KPU Kaur Dini Suwandi menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan bagi para petugas di lapangan. Peningkatan aktivitas erupsi dalam beberapa hari terakhir dinilai sangat mengancam keselamatan fisik, terutama pada saluran pernapasan dan mata petugas yang bermobilitas tinggi dari rumah ke rumah. Penggunaan pelindungan ekstra tersebut tidak hanya ditujukan bagi tim dari internal KPU Kaur, melainkan juga diperuntukkan bagi jajaran Bawaslu Kaur yang menampingi dan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan seluruh pihak yang terlibat tetap dalam kondisi prima saat menjalankan tugas negara.
2: Untuk itu, sementara malam tadi kan ada arahan juga dari Pak Bupati, masalah abu vulkanik, waktu rapat minggu kemarin memang belum kita bahas itu. Jadi malam tadi karena Pak Bupati sudah mengarahkan, karena ada kegiatan di luar, mengingat situasi kita sekarang lagi erupsi Anak Krakatau, jadi nanti di rapat periode sebentar lagi kami juga akan menyarankan untuk setiap personel yang akan turun, kita sarankan untuk memakai kacamata hitam dan menggunakan masker.
1: Ditambahkan oleh Didi, pihak KPU Kaur berharap dengan adanya langkah pencegahan ini, pelaksana pencocokan terbatas data pemilih tidak mengalami hambatan berarti dan tetap berjalan dengan sesuai target yang direncanakan. Kelancaran tahapan ini dinilai krusial demi menjaga keakuratan data pemilih di Kabupaten Kaur tanpa harus mengabaikan keselamatan jiwa para petugas. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pemerintah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N. Lapor bagi OPD, kecamatan, kelurahan hingga puskesmas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N lapor bagi OPD, kecamatan, kelurahan hingga puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal digital dapat segera direspon dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menegaskan banyaknya kanal pengaduan tidak akan memberikan manfaat apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan respon dan penyelesaian. Oleh karena itu, respon cepat dan tindakan cepat aduan adalah hal yang wajib dilakukan. Dedi bahkan mendorong agar waktu tunggu laporan dapat ditekan seminimal mungkin. Ia berharap laporan yang masuk bisa segera diketahui admin dan mendapatkan respon awal tanpa harus menunggu berhari-hari. Pemkot Bengkulu juga menyiapkan skema penghargaan dan sanksi bagi pengelola pengaduan. Mulai 2027, OPD yang dinilai cepat merespon sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat akan diberikan apresiasi.
2: Ini program pemerintah pusat, SPAN Lapor, dan bentuk aplikasinya. Nah, jadi banyak saluran masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, bisa ke SPAN Lapor, download dulu aplikasinya, bisa ke 112, bisa ke WA yang masing-masing OPD, atau secara manual ada kotak saran. Tapi sebanyak apapun bentuk pengaduan masyarakat, kalau tidak direspon percuma, kalau tidak ada tindak lanjut juga percuma. Maka tadi saya menyampaikan mohon kepada admin semua OPD, lurah dan camat agar mengaktifkan adminnya sehingga setiap laporan itu harus direspon cepat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu Nurlia Dewi mengatakan, reaktivasi dilakukan karena sejumlah akun yang sebelumnya telah dibuat tidak lagi dikelola secara aktif. Kondisi tersebut antara lain disebabkan pergantian personil ataupun admin yang berpindah tugas. Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Setiap OPD diminta menunjuk minimal 1 hingga maksimal 4 admin untuk memastikan pengelolaan laporan berjalan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Dan saya Dirman, mewakili kerabat tim kerja yang bertugas di sore hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Jika kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemah.
0: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Harta itu memakai uang tagir deh. Bahasa Indonesia bilang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandu bilang tagir.
2: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon.

0: secara adat Wambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Wambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Manado bilangnya tager.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Wambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah, diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berini yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung kawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Bahasa bilang itu mandi air on, itu bau, daun bau dengan ada enggung gomulan dua itu. Ini yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang, daun-daun itu kumpul, laki-laki juga. Dia makan tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Wambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 98,8 Mega, saya Ari Bintuhan, ada Ding ke Dinding, Amin Umbut ya. Itu dia spesial untuk Anda di sore hari ini. Nah, mendengar tanpa terasa untuk kebersamaan kita hampir kita tuntaskan untuk edisi hari ini ya. Dan besok merupakan hari bersejarah untuk RRI se-Indonesia. Besok merupakan 11 September ya, merupakan ulang tahun RRI yang ke-81. Dan tetaplah bersama kami mendengar di 98,8 MHz RRI Bintuhan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada. Yeah. Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Ya. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, Barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan Landong itu atau Landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel saya nggak tahu persis, bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2,5 meter dan bisa beratnya itu sampai ya 8 sampai 10 kiloan. Itu dijunjung, badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu dengan kearifan lokalnya, pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya, orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap. Ada singal, ada tutup kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya. Iya. Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan S. Effendi MS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong landong itu sendiri.
2: Kalau burung lanting ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lanting ini adalah jenis burung yang pada saat sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lanting itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lanting. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lainnya sepertinya berjung, silat, beseramba, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin bahwa barong landong ini bukan saja ditampilkan bersamaan dengan tabot, zaman dahulunya juga bersamaan dengan tabot ini. Satu sampai dengan 10 Muharram. Selain dari pesta panen dan pesta di balai tadi. Sekarang ini pada saat ulang tahun kota, pada saat selamatan ulang tahun kota juga kita tampilkan. Jadi kami melalui RRI ini terima kasih banyak karena sudah mengekspos ini, dan kami memang akan mengembangkan ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa juga diikut mendampingi, ikut serta mendampingi misalnya kalau terjadi festival ondel-ondel di Jakarta, atau mungkin nampil di Taman Mini dan sebagainya. Ini kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada barong landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
0: Anda penasaran bagaimana barong landong dan ingin turut serta menari dengan barong landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Perempat RRI.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan, pukul 17.37 menit ya. Ada Pantai Malabro. Dan selanjutnya pendengar, kita nanti bakal tuntaskan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun kebersamaan kita tuntaskan hingga saat ini. Kebersamaan Anda bersama saya Desi Ismayanti, dan kita akan jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, selamat petang dan sampai jumpa lagi.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jelajah Masjid. Kisah berbagai masjid bersejarah di Yogyakarta. Telusuri jejaknya di Jelajah Masjid.

diperlihatkan tiga golongan yang akan masuk surga pertama kali. Orang yang mati syahid, orang yang menjaga diri dari hal yang diharamkan, dan seorang budak yang baik dalam beribadah kepada Allah, serta taat kepada tuannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam perjalanan kali ini, jelajah masjid akan membawa kita ke sebuah masjid yang dibangun untuk mengenang para syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah dan insya Allah tergolong mati syahid. Sesuai dengan tujuan pembangunannya, masjid itu diberi nama Syuhada. Nama ini bukan nama yang asing untuk orang-orang Jogja, karena walaupun pembangunannya sudah puluhan tahun lalu, hingga kini Masjid Syuhada masih difungsikan. Bahkan masjid ini juga berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Yogyakarta. Masjid Syuhada berada di kawasan Kota Baru. Tidak sulit untuk mencarinya, karena letak kawasan Kota Baru cukup strategis. Tidak begitu jauh dari Tugu Jogja. Sejarah masjid ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan Indonesia melawan Jepang pada 7 Oktober 1945. Perlawanan terhadap Jepang ini dikenal dengan Serangan Kota Baru. Peristiwa itu menggugurkan 21 tentara Indonesia. Mereka adalah yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Kota Baru, seperti Ahmad Jazuli, Abu Bakar Ali, Suroto, dan Faridan M. Noto. Peresmian penggunaan Masjid Syuhada dilakukan 20 September 1952. Pendirian Masjid Syuhada juga sebagai wujud rasa terima kasih pemimpin bangsa Indonesia kepada Yogyakarta yang telah dengan sukarela menyediakan diri untuk dijadikan ibu kota, lengkap dengan sumbangan dana yang diperlukan untuk keperluan pemerintahan dan kenegaraan. Seiring berjalannya waktu, Masjid Syuhada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga setempat akan tempat peribadatan. Nilai-nilai Islami terasa sangat kental di Masjid Syuhada. Salah satunya terlihat dari arsitekturnya yang memiliki simbol religius yang khas. Terdapat 20 ventilasi di ruang bawah tanah yang menandakan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga 6 jendela di tempat sholat pria sebagai simbol rukun iman, 5 ventilasi di tempat khusus imam sebagai simbol hukum Islam, dan 2 tiang penyangga di musala putri sebagai simbol syahadat. Selain nilai keislaman, secara simbolik Masjid Syuhada memiliki makna untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Hal itu juga terlihat dari arsitektur masjid. Saat memasuki Masjid Syuhada, sahabat akan menjumpai 17 anak tangga. Di sekeliling masjid juga ada 8 segi tiang gapura, serta 4 kupol bawah dan 5 kupol atas. Semuanya melambangkan tanggal, bulan, dan tahun detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Maka tak heran jika kemudian masjid ini dalam pengelolaan lebih lanjut diharapkan menjadi semacam tempat untuk menumbuhkan semangat kaum muda guna melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Pengelolaan dan penanggung jawab pemakmuran masjid berada di tangan panitia Masjid Syuhada yang dibentuk pada tanggal 14 Oktober 1949, yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Asrama dan Masjid Syuhada. Hingga kini, yayasan itu mengelola berbagai kegiatan, seperti pendidikan formal, non-formal, asrama putra dan putri, termasuk berbagai pelatihan untuk masyarakat, yang salah satunya adalah pelatihan

Jelajah Masjid. Kisah berbagai masjid bersejarah di Yogyakarta. Telusuri jejaknya di Jelajah Masjid.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bintang dimanapun Anda berada. Sekarang sekali saya dan Sirat atau Sirajuddin sempatan sore hari ini hadir kembali mengisi, menemani Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di Lintas Malam edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Berbagai rangkaian acara telah kami siapkan pendengar untuk Anda. Tepat pukul 18:09 nanti seperti biasa akan kami kumandangkan azan sholat zuhur, sholat maghrib maksud kami untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Selanjutnya pukul 19 kita bergabung sama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti informasi teraktual menarik dari Pro 3 Jakarta yang terangkum dalam warta berita pukul 19 Pro 3 Jakarta. Selanjutnya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat seperti biasa warta berita daerah RRI Bintuhan. Dan setiap Kamis malam Jumat seperti biasa juga kan kami hadirkan lagu-lagu pop daerah Sumatera Barat atau Minangkabau. Akhirnya kebersamaan kita berakhir tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itu benar rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pukul 18:01 kita dengarkan beberapa buah lagu pop islami berikut ini sambil kita menanti tepat pukul 18:09 di mana nanti kami kumandangkan azan sholat maghrib. Dari kawasan Pondok Pusaka, kami ucapkan selamat mengikuti acara demi acara dari kami RRI Bintuhan. Selanjutnya, lagu-lagu islami dan saya hadirkan untuk Anda.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak. Melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Baik, benar saja kami kumandangkan azan sholat maghrib, dan dengan berkumandangnya azan maghrib kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan mudah-mudahan sholat bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada. Yeah. Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Yes. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, Barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan Landong itu atau Landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel saya nggak tahu persis, bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2,5 meter. Dan bisa beratnya itu sampai 8 sampai 10 kiloan. Itu dijunjung. Badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya, bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu, dengan kearifan lokalnya. Pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya, orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir, ya, untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh Pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap. Ada singal, ada kepala, tutup ya, kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya. Iya. Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan S. Effendi MS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong Landong itu sendiri.
2: Kalau burung lanting ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lanting ini adalah jenis burung yang pada saat sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lanting itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lanting. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lainnya sepertinya berjung, silat, beseramba, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin bahwa barong landong ini bukan saja ditampilkan bersamaan dengan tabot, zaman dahulunya juga bersamaan dengan tabot ini. Sampai dengan 10 Muharram, selain dari pesta panen dan pesta di balai tadi. Sekarang ini pada saat ulang tahun kota, pada saat selamatan ulang tahun kota juga kita tampilkan. Jadi kami melalui RRI ini terima kasih banyak karena sudah mengekspos ini, dan kami memang akan mengembangkan ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa juga diikut mendampingi, ikut serta mendampingi misalnya kalau terjadi festival ondel-ondel di Jakarta, atau mungkin nampil di Taman Mini dan sebagainya. Ini kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada barong landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
0: Anda penasaran bagaimana barong landong dan ingin turut serta menari dengan barong landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Perempat RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Miskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Dan tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Karena awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari APBN ya, atau dari IBAR?
4: Astagfirullahaladzim, gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
6: Iya. Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
7: Itu berapa ya. Sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data NIK.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Elena Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
11: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
11: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
2: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih sakit. Jadi pemeriksaan
2: perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2000.
19: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000.
20: Iya.
16: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
5: Ya, mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
5: Ya. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, seperti itu.
5: Terima kasih.
16: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang tersinggungan dengan ancaman-ancaman itu, ya misalnya kalau gunung dan vulkanologi, gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu yang terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
21: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan terlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
4: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, ada Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niara Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Mapel Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Iya. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa. RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
10: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, buat Anda penggemar film Marvel, Avengers Doomsday sudah mencatat angka pra-penjualan yang cukup besar, bahkan 3 bulan sebelum filmnya resmi tayang, pendengar. Dan film terbaru Marvel Cinematic Universe ini disebut telah meraup sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat atau 877,3 miliar dari pra-penjualan tiket domestik. Nah, menariknya lebih dari 70% tiket yang terjual menggunakan format layar besar Premium Infinity Vision, dan Avengers Doomsday ini juga akan mempertemukan banyak karakter Marvel mulai dari Avengers Fantastic Four, Thunderbolts hingga X-Men. Dan Robert Downey juga kembali ke MCU, pendengar, tetapi kali ini bukan sebagai Iron Man, melainkan sebagai Victor Von Doom atau Dr. Doom. Nah, film yang disutradarai Anthony dan Joe Russo ini dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Jadi buat penggemar Marvel, sepertinya akhir tahun ini juga bakal ada satu film besar yang bisa masuk daftar tontonan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application, RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Bobi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, besok 11 September Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Nah, RRI ini sendiri berdiri sejak 11 September 1945 dan tahun ini memperingati hari jadinya dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, selama lebih dari 8 dekade pendengar, cara masyarakat mendengarkan radio juga tentu terus berubah dari siaran melalui gelombang AM berkembang ke FM hingga sekarang siaran radio juga bisa diakses melalui streaming dan berbagai platform digital. Nah, perkembangan teknologi ini membuat radio bukan hanya bertahan, tapi juga terus beradaptasi pendengar. Dan informasi yang sebelumnya hanya didengarkan melalui perangkat radio, kini bisa diikuti dari mana saja melalui perangkat digital. Dan bagi RRI sendiri, pendengar, perjalanan 81 tahun ini juga jadi momentum untuk terus mengikuti perkembangan zaman, menghadirkan informasi yang dapat dipercaya sekaligus menjadi ruang bagi beragam suara masyarakat Indonesia. Dan pendengar, informasi mengenai perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia ini tadi sekaligus menjadi informasi terakhir yang Nafla hadirkan dalam kebersamaan kita kali ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran. Terima kasih buat Anda yang sudah bersama Nafla.
1: 98,8 FM RRI Bintuan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, tidak terasa saat ini sudah pukul 19:57. Tepat pukul 20 nanti akan kami sampaikan warta berita daerah edisi hari ini. Namun sebelumnya sebuah lagu dari Cakrakan, Kekasih Bayangan, akan kami hadirin untuk Anda. Selamat nikmati.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Kamis 10 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Dibacakan oleh saya, Sirajuddin. Sari berita, pisah sambut Kapolres Kaur, tongkat komando beralih ke AKBP Wiwin Samsul Arifin. Antisipasi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, petugas Coktas KPU Kabupaten Kaur dihimbau agar menggunakan masker dan kacamata. Pendengar, inilah berita selengkapnya. Upaya mencegah terjadinya pernikahan dini alias anak di bawah umur terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui edukasi kepada kalangan pelajar. Hal ini dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk membangun pemahaman sejak dini mengenai risiko pergaulan bebas dan berbagai dampaknya terhadap masa depan. Langkah tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan melalui tim kesehatan keluarga dengan menyambangi sekolah-sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Didi Ruslan, mengatakan pencegahan pernikahan dini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah. Dinas Kesehatan mengingatkan agar pelajar tidak mudah mengikuti ajakan atau perilaku yang tidak merugikan diri sendiri. Pertemanan yang sehat perlu dibangun dengan saling menghargai, menjaga batasan, berani mengatakan serta berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang berisiko. Pendengar, pisah sambut Kapolres Kaur, tongkat komando beralih ke AKBP Wiwin Samsul Arifin. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Tendius Afriawan.
2: Tongkat komando kepemimpinan Polres Kaur resmi berpindah dari tangan AKBP Alam Bawono kepada pejabat baru yakni AKBP Wiwin Samsul Arifin. Proses pergantian pimpinan diawali dengan penyambutan tarian tradisional serta tradisi gerbang pedang pora sebelum dilanjutkan pemaparan laporan kesatuan di Aula Patriatama. Kapolres Kaur yang baru AKBP Wiwin Samsul Arifin melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan Kapolres meminta dukungan dan kerjasama dari seluruh personel, jajaran Porkopimda serta tokoh masyarakat di Kabupaten Kaur. Ditambahkan Slamet, Kapolres juga menegaskan kesiapan untuk melanjutkan dan meningkatkan program-program strategis yang telah berjalan demi menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman. Slamet juga menambahkan bahwa Kapolres berkomitmen melakukan pendekatan kolaboratif bersama TNI, pemerintah daerah, dan warga yang akan menjadi prioritas utama dalam memelihara ketertiban umum di Kabupaten Kaur.
3: Acara pisah sambut Kapolres Kaur dari AKBP Alan Bawono SIK MDR Opsla kepada AKBP Wiwin Syamsul Arifin SIK MAP. Kegiatan berjalan dengan khidmat dan tentunya menandai puncak pimpinan dan tongkat komando resmi dari Bapak Kapolres yang lama ke Kapolres yang baru.
2: Lebih lanjut, Slamet menambahkan, dalam kesempatan tersebut, AKBP Alam Bawono juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama masa jabatannya di Kabupaten Kaur sebagai Kapolres. Seluruh rangkaian prosesi kemudian ditutup dengan apel Farewell Faraday dan pelepasan pejabat lama di lapangan Satya Prabu. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa semangat baru bagi jajaran Polres Kaur dalam mengoptimalkan pelayanan publik di bumi sasejan. Tedo Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bengkulu Selatan disiagakan di area lingkungan sekolah selama jam belajar mengajar berlangsung. Langkah preventif ini diambil pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan guna mengantisipasi aksi tawuran antar pelajar serta mengontrol maraknya pergerakan geng motor di kawasan tersebut. Selain mencegah potensi konflik pada jam rawan, para petugas juga disiagakan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk membantu para siswa menyeberang jalan demi menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menegaskan bahwa Keamanan dan keselamatan anak-anak sekolah merupakan prioritas bersama demi menjaga estafet kepemimpinan daerah di masa depan. Pihaknya juga menyatakan dukungan penuh terhadap dunia pendidikan agar situasi di lingkungan sekolah tetap kondusif. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Bungkus Selatan, F. Reddy Gunawan, menegaskan kesiapan jajarannya dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis agar para siswa merasa terlindungi. Selain difokuskan pada kawasan sekolah, jajaran Satuan Polisi Pamung Praja juga memperluas pengawasan dan patroli berkala di beberapa titik vital serta lokasi keramaian umum di area Kota Manak. Kebijakan siaga sekolah ini mendapat respon positif dari pihak sekolah maupun para orang tua di daerah tersebut. Kehadiran petugas di lapangan dunia dinilai efektif menciptakan iklim belajar yang tertib, aman, dan kondusif bagi seluruh pelajar Kabupaten Bengkulu Selatan. Pendengar, rata berita daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz. Bisa juga melalui audio streaming kami, baik itu di kanal YouTube maupun di akun Facebook RRI Bintuhan dan aplikasi RRI Digital. Kami lanjutkan berita selanjutnya, yaitu terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur mengawali ketat pelaksanaan pencocokan dan penelitian coktas data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur. Pengawasan ini dilakukan secara langsung guna memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai aturan teknis yang berlaku. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Kaur, Hendra Gunawan, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan lapangan kali ini dipusatkan di dua wilayah, yaitu Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Sahung. Pada Rabu kemarin, 9 September 2026, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk menjamin daftar pemilih yang dihasilkan tetap akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hendra juga menegaskan kehadiran Bawaslu di setiap tingkatan bertujuan memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih tidak menyimpang dari ketentuan hukum. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengawasan pemilu, Bawaslu Kaur berkomitmen mengawal hak pilih masyarakat agar terdata dengan benar sejak dini. Antisipasi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, petugas coktas KPU Kabupaten Kaur dihimbau menggunakan masker dan kacamata. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami, Danu Yogyarto.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengimbau seluruh personil lapangan yang bertugas dalam agenda pencocokan terbatas atau coktas data pemilih untuk melengkapi diri dengan alat pelindung diri berupa masker dan kacamata hitam. Imbauan ini dikeluarkan menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan telah sampai di wilayah Kabupaten Kaur pada triwulan 3 bulan September 2026. Anggota Komisioner KPU Kaur Dini Suwandi menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan bagi para petugas di lapangan. Peningkatan aktivitas erupsi dalam beberapa hari terakhir dinilai sangat mengancam keselamatan fisik, terutama pada saluran pernapasan dan mata petugas yang bermobilitas tinggi dari rumah ke rumah. Penggunaan perlindungan ekstra tersebut tidak hanya ditujukan bagi tim dari internal KPU Kaur, melainkan juga diperuntukkan bagi jajaran Bawaslu Kaur yang menampingi dan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan seluruh pihak yang terlibat tetap dalam kondisi prima saat menjalankan tugas negara.
5: Untuk itu, sementara malam tadi kan ada arahan juga dari Pak Bupati, masalah abu vulkanik, waktu rapat minggu kemarin memang belum kita bahas itu. Jadi malam tadi karena Pak Bupati sudah mengarahkan, karena ada kegiatan di luar, mengingat situasi kita sekarang lagi erupsi yang akar Krakatau, jadi nanti di rapat periode sebentar lagi kami juga akan menyarankan untuk setiap personel yang akan turun, kita sarankan untuk memakai kacamata hitam dan menggunakan masker itu.
4: Ditambahkan oleh Didi, pihak KPU Kaur berharap dengan adanya langkah pencegahan ini, pelaksana pencocokan terbatas data pemilih tidak mengalami hambatan berarti dan tetap berjalan dengan sesuai target yang direncanakan. Kelancaran tahapan ini dinilai krusial demi menjaga keakuratan data pemilih di Kabupaten Kaur tanpa harus mengabaikan keselamatan jiwa para petugas. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
1: Pendengar, inilah berita atau informasi terakhir dari kami yaitu terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Kaur memberikan himbauan kepada masyarakat yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat KTM Bansos ter-exclude karena terdeteksi indikasi judi online. Dapat melakukan sanggahan sesuai mekanisme yang berlaku. Kepala Dinas Sosial Kaur Darmin tetap mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat apabila KPM Bansosnya terindikasi judol. Yang perlu dilakukan diantaranya menghubungi pendamping operator desa kelurahan, pilih mekanisme sanggahan yang sesuai, lengkapi dokumen dan tanda tangan yang diperlukan. Selain itu, untuk pernyataan stop judol, lampirkan bukti penghapusan penonaktifan rekening yang terdeteksi. Selanjutnya ikuti proses klarifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan. Meski begitu, menurut Darmin tidak ada jaminan waktu bansos dapat kembali karena proses klarifikasi dan verifikasi membutuhkan waktu. Untuk itu dirinya menghimbau untuk bersama-sama menjaga bansos agar tetap tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang betul-betul membutuhkannya. Baik pendengar, demikianlah warta berita daerah edisi malam ini hari ini, yaitu Kamis 10 September 2026. Saya Sirajudin beserta tim teknisi Bung Rudi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada. Yeah. Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan landong itu atau landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel, saya nggak tahu persis bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2,5 meter. Dan bisa beratnya itu sampai 8-10 kiloan. Itu dijunjung. Badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu dengan kearifan lokalnya. Pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya, orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh Pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap. Ada singal, ada kepala tutup ya. Kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya. Iya. Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli. Atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan S. Effendi MS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong Landong itu sendiri.
2: Kalau burung lantik ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lantik ini adalah jenis burung yang sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan, dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lantik itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lanting. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lain ya, sepertinya berjung, silat, beseramba, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin bahwa barong landong ini bukan saja ditampilkan bersamaan dengan tabot, zaman dahulunya juga bersamaan dengan tabot ini. Satu sampai dengan 10 Muharram. Selain dari pesta panen dan pesta di balai tadi. Sekarang ini pada saat ulang tahun kota, pada saat selamatan ulang tahun kota juga kita tampilkan. Jadi kami melalui RRI ini terima kasih banyak karena sudah mengekspos ini, dan kami memang akan mengembangkan ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa juga diikut mendampingi, ikut serta mendampingi misalnya kalau terjadi festival ondel-ondel di Jakarta, atau mungkin nampil di Taman Mini dan sebagainya. Ini kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada barong landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
0: Anda penasaran bagaimana barong landong dan ingin turut serta menari dengan barong landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Perempat RRI.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pukul 20 maksudnya pukul 20 lewat 55 menit saat ini benar. Tepat pukul 21 nanti seperti yang Dang Silat katakan tadi, akan kami gelar acara cukup menarik ya, lagu-lagu dari Sumatera Barat atau Minang request ya. Jadi nanti bisa Anda bercengkrama di udara bersama Dang Silat di gelaran lagu-lagu pop daerah Minangkabau. Namun sebelumnya sebuah lagu sebelum kita gelar acara lagu-lagu pop Minangkabau, sebuah lagu pop Indonesia. Kali ini Dang Silat pilihkan lagu dari Anji ya, Menunggu Kamu. Selamat malam, selamat nikmati.

Thank you.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Salah satu penyanyi legends dari Sumatera Barat, Bang Zalmon, Uda Zalmon. Sumatera Barat tuh Padang tuh udah ya, Uda Zalmon tadi menangi di rantau, tangi di rantau. Aduh, kayaknya sedih banget itu. Sayang kita kurang paham artinya ya. Kalau tahu artinya mungkin sangat sedih lagunya tadi. Yang pastinya lagu-lagu, apalagi lagi lagu-lagu melo seperti itu, sangat enak untuk kita dengarkan apalagi di suasana malam hari ini. Pendengar, lagu-lagu Minang, lagu-lagu Sumatera Barat akan dang sehat gelar hingga nanti pukul 22.30. Tidak tanggung-tanggung ya, 1 jam setengah saja kami buka line telepon. Siapa tahu aja ada yang ingin gabungan, silakan 0739 6165. Sebuah lagu dari cukuplah baru ini, Takabe Gadi Rantau dari Pauzana. Selamat nikmati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Baik, benar nampaknya ada penelpon yang masuk, kita angkat aja dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Mana orangnya ini?
1: Halo.
0: Ya, halo. Siapa?
1: Dato' Padang Leban.
0: Dato' Padang Leban. Apa kabarnya, Dato'?
1: Hai, panas.
0: Panas itu? Oh. Dato' Padang Leban.
1: Soalnya dia masuk kafe.
0: Ngapa?
1: Soalnya dia masuk kafe.
0: Dia masuk?
1: Di radio juga.
0: Ini masuk?
1: Masuk aja.
0: Oke, tadi belum ada yang belum dicuel kan ya. Dato' ini nama aslinya siapa? Ada yang nanya kemah itu?
1: Halo, Sarjan.
0: Oh, Sarjan. Kemarin itu ada yang nanya ya. Dan kata tolong tanyakan nama Dato' Padang Leban itu siapa katanya. Jadi Sarjan. Entah mungkin dia penasaran. Entah sana katanya.
1: Oh.
0: Sehat Dato'?
1: Alhamdulillah.
0: Syukurlah kalau gitu.
1: Syukurlah kita beratuh.
0: Tuh di luar, muda di dalam.
1: Di dalam. Ya, umur 75,
0: 74. Oh, 74. Masih. Dengarkan lagu, dengarkan lagu-lagu dangdut, lagu Minang kita malam ini kan. Jadi tambah.
1: Dato' ini hobinya lagu pop.
0: Oh, lagu pop.
1: Dato' ini pemain band dulu.
0: Wow, itu tuh. Ngecak apa dulu tuh? Megang apa? Alat apa? Drum. Pemain drum, pemain musik. Dato' lu pada
1: ngobrol. 22 tahun Dato' ini dulu.
0: 22 tahun nah.
1: Woi. Masih zaman Pelita dulu nah.
0: Zaman apa nama zaman Pelita grupnya?
1: Masih zaman Suarto Hamilan diri ke band.
0: Kancil-kancil masih ada gini, masih hidup.
1: Dijual.
0: Oh, dijual. Bukan kawan-kawan Dato' Padang Leban dulu masih ada yang hidup.
1: Oh iya, musik terakhir masih ada.
0: Siapa?
1: Seorang jadi DPR provinsi.
0: Oh, Samsua mana?
1: Melodi kami itu.
0: Oh, itu apa namanya grup dulu tuh?
1: Mulanya The Ponek.
0: Oh, Ponek.
1: Lalu suka Palba, Palba Group.
0: Oh, Palba. Palba Group. Padang
1: kami
0: Palba itu. Oh, Gunawan Ishak itu. Itu dulu ngecek megang apa Kang Gunawan dulu?
1: Bass.
0: Oh. Melodinya Samsu, ha?
1: Aku drum.
0: Mantap nian itu.
1: Aku mau judul lagu-lagu pop ini banyak ya.
0: Masih keluar. Kalau lagu dangdut kurang, ha?
1: Kurang.
0: Lagu-lagu pop tu lah. Mantap. Ada biasa. Ada aku lagu dangdut tu lah, Dato' paling hobi. Lemak bergoyang kalau lagu dangdut tu.
1: Lah ada ni lah, nanti atau nyanyi pakai cincin besar.
0: Di mana dia?
1: Itulah. Aku sering datang undangan di bintuhan tu.
0: Oh itu Dato'. Oh wow.
1: Di situ dia pernah dipanggil nyanyi awak.
0: Oi, kalau ada aku pasti dipanggil itu. Kalau misalnya itu dampingnya aku, dah serah tak nak nyanyi. Anak buah kita gale MC bintuhan tu.
1: Pola tu ini masih nak manggung.
0: Oh, Dato'.
1: Coba lagu Sultan Mudo saja lah. Itu mai tu lah ya.
0: Sultan Mudo. Mudi Arau judulnya tu. Mudi Arau. Okey, nanti aku putarkan Dato'. Salam buat siapa Dato'?
1: Salamnya buat ini. Buat apa yang di ini?
0: Siapa itu?
1: Pesisir Barat itu. Pak Mawardi.
0: Oh, Pak Mawardi.
1: Request lagu piring berdua dia. Katanya dia berdua saja di.
0: Saya sepiring berdua. Kalau lagu Minang, lagu Padang nih biasanya aja dia requestnya Kutang Barendo.
1: Itu. Juga Pak Amir.
0: Pak Amir, ya, ya, ya.
1: Bacanya milih lagu Pak Amir nih.
0: Ah, ah, baca. Allah alap kali lagu pilihan Pak Amir. Siapa lagi?
1: Itulah.
0: Aku datuk. Terima kasih sudah lah mampir. Kebila tu kita bertemu?
1: Entah. Kapan saja, waktu kah?
0: Jadi. Aku kau di desalah tanggal berapa itu ngance anakku di Tanjung Bulan. Nah, malam tapi kalau dibaca. Anakku beginilah nyanyi pula. Jadi aku tiap malam kalau dia nyanyi aku ngawalnya.
1: Oh ya, oh.
0: Aku antarkan. Cantika.
1: Oh.
0: Cantika tuh. Dia malam tanggal 16 atau tanggal berapa itu ngan ini ngan Galaksi. Siapa tahu ada datuk kita itu kita ngobrol. Yalah datuk, makasih tuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, datuk Padang Leban ya. Lagunya Sultan Mudo tuh biasanya Mudi Arau. Si Sultan Mudo. Ada orang itu biasa Sultan Mudo itu maksudnya Mudi Arau. Silakan di belakang datuk Padang Leban, mungkin ada yang ingin gabungan lagi, masih dibuka line telepon ya. Oke, kalau tidak ada langsung aja kita dengarkan requestan daripada Datuk Padang Leban tadi, Mudi Arau. Selamat menikmati aja.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar, masih bersama Dang Sirat ya. Kesempatan malam hari ini di gelaran lagu-lagu Minangkabau atau lagu-lagu dari Sumatera Barat. Dan juga lagu-lagu nanti yang saya putarkan juga lagu dari Sumatera Utara ya, karena lagu-lagu Sumatera Utara tidak tercover. Kita gabung saja seperti lagu Campursari dengan lagu Sunda ya. Masih kami dan saya buka ya lagu-lagu lain telepon yang mau bergabung, silakan seperti biasa 0739616655. Bagaimana keadaan Anda di sana, pendengar? Kalau di kawasan Pondok Pusaka tadi sempat hujan rintik-rintik ya, tapi hanya rintik-rintik saja, tidak terlalu deras dan juga tidak terlalu ringan. Ya, nampaknya ada yang gabung, kita angkat aja. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, siapa ini? Salam.
0: Siapakah dirimu?
1: Dengan Yudi, bang.
0: Yudi, Yudi di mana, Yud?
1: Di Rata Agung.
0: Rata Agung. Rata nih.
1: Deras, bang.
0: Deras itu?
1: Oh.
0: Oh, begitu.
1: Lama juga, bang.
0: Oh, sekarang udah itu?
1: Udah reda.
0: Oh, alhamdulillah ya, udah reda.
1: Tapi udah 3 malam ini hujan.
0: Hujan terus itu?
1: Tapi kemarin enggak deras enggak.
0: Oh.
1: Tadi yang deras.
0: Tadi yang agak deras ya?
1: Heeh.
0: Tapi emang sudah ditunggu-tunggu juga nih.
1: Iya, emang udah ditunggu-tunggu.
0: Yudi
1: datang juga.
0: Di perkebunan apa di pedusunan, Yud, di situ?
1: Di perkebunan, bang.
0: Di perkebunan, ya. Ngebun apa kamu, Yud?
1: Di kopi, bang.
0: Kopi, ya. Udah berkeluarga?
1: Udah.
0: Oke, suaranya masih kayak anak muda.
1: Nah.
0: Udah punya anak berapa?
1: Baru 3, bang.
0: Mantap, berarti ada cita-cita sampai 10 nih, baru 3 itu baru.
1: Jangan,
0: ya.
1: Jangan, kalau 10, bang, banyak kan.
0: 5 lah, 5 ya. 5 pas ya tuh. Jangan bohong kalau misalnya banyak apa? Susah banyak anak, enggak. Sudah pasti ada di kasih ya. Allah rezeki.
1: Banyak anak banyak rezeki.
0: Nah, iya betul itu. Soalnya kalau punya anak sedikit nanti nyesal. Saya punya anak 2, punya anak 3 lah ya. Nah, sekarang udah enggak cuma satu lagi sama itu. Saya.
1: 6.
0: Ya, alhamdulillah, ya. Mantap. Setuju aku, Yud. Sangat setuju. Setuju, semua nanti jadi orang semua kan.
1: Oh, jadi orang semua lah. Jangan kan jadi orang-orang.
0: Jadi dokter ya. Jadi pengusaha,
1: jadi guru.
0: Pokoknya berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Mau jadi apapun yang penting mereka berguna bagi orang banyak ya. Terutama berguna untuk keluarga aja jadi.
1: Iyalah.
0: Oke, lagu Minang, lagu lu Sumatera Barat, yuk kita lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Kutang Merindu aja, bang.
0: Kutang Merindu, lagunya Pak Mardi itu.
1: Iya, lagu Pak Mardi ya.
0: Pak Mardi ini pulang kampung, nampaknya persiapan besok Jumat.
1: Oh iya.
0: Salam buat siapa, Rut?
1: Salam-salamnya buat semuanya aja lah, bang.
0: Tanpa terkecuali.
1: Tanpa
0: ya.
1: Terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke, siap, yo. Terima kasih.
1: Selamat tugas.
0: Iya. Kamu di situ sama siapa? Sama istri?
1: Lagi sendiri, bang.
0: Sendiri ya.
1: Lagi sama anaknya di kampung.
0: Di mana kampungnya, Yud?
1: Di Kroy.
0: Di Kroy ya. Oke,
1: Yud. Anak-anak udah sekolah.
0: Oh, gitu ya. Iyalah, udah 3 kan. Udah paling besar kelas berapa?
1: Kelas
0: 3
1: SMP.
0: 3 SMP, alhamdulillah. Oke, okay, Wahid. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Oke.
1: Makasih, bang, ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Yudi di Rata Agung. Lagunya Kutang Barendo. Silakan nih, Bang Yudi. Mungkin masih ada yang ingin gabungan. Kalau tidak, kita putarkan beberapa lagu-lagu berikut ini. Oke, sebelum Kutang Barendo, sebuah lagu dari Sumatera Utara dan saya persiapkan untuk Anda. Lagu cukup asik, kita dengarkan apalagi malam-malam begini ya. Judulnya Say Anju Ma'au.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: Sebuah lagu yang sangat enak ya, sangat asik didengarkan tadi. Panai di awak kayo di urang. Ah, meleset itu kawan. Oke, pukul 22 lewat 2 menit saat ini bergerak, masih tersisa lebih kurang 28 menit. Seperti janji dan sirat tadi, lagu-lagu Minang dan lagu-lagu Sumatera Utara akan saya hadirkan hingga nanti pukul 22.30. Masih dan saya buka line telepon di 0739616655 sempatan malam hari ini. Siapa tahu aja masih ada yang ingin gabungan dan sirat beri kesempatan ya. Tanpa terkecuali Pak Pera, Pak Mawardi, kemana Kang Amir ini? Biasa Kang Amir ini selalu nggak pernah absen ya, selalu hadir, selalu bercengkrama di udara, apalagi bersama Dang Sirat biasanya ya. Begitu juga dengan ini apa? JBL. Abang JBL, bagaimana Bang JBL? Apa kabarmu? Alek Sukarli juga. Kami tunggu juga suara emasnya. Iya, harus disenggol nampaknya baru mau telepon nih. Ya, kita angkat siapa ini? Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Siapakah dirimu?
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Pak Mawardi.
2: Ya.
1: Apa
2: kabar, Dang?
1: Alhamdulillah, Pak Mawardi. Kemana aja, Pak Mawardi? Nganyak-nganyak ya, ke pedoman.
2: Tidur dan hilang pendengar ini, Dang.
1: Oh, ke pedoman.
2: Dingin dan kebun ini, sampai hujan-hujan dikit. Ya. Kayaknya hilang pendengarnya.
1: Nah, iya, aduh. besok pulang ke Kerui, tak?
2: Ya, besok. Kalau enggak ke Kerui, ke Rata Agung.
1: Ah, Rata Agung aja, Agung, ya. Iya. Di mana? Bisa juga ke Rata Agung, ya kan?
2: Ya, bisa juga.
1: Tapi sehat kan, Pak Wardi?
2: Ya.
1: Sehat, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Masih sama ibu di Anjung?
2: Ya, masih sama ibunya.
1: Alhamdulillah, ibu udah tidur kali.
2: Ya, udah tidur ibu.
1: Biarlah, jangan dibangunkan Pak Mardi, kasihan. Hujan, ya. Hujan di situ Pak Mardi?
2: Hujan ya.
1: Sedang
2: juga hujan lebat juga dikit.
1: Oh gitu ya. Kalau di sini juga tadi sempat, tapi nggak lebat, rintik-rintik. Ya.
2: Kalau tumbuh-tumbuh itu udah tertawa tumbuh-tumbuh.
1: Ya. Udah agak senyum-senyum deh ya.
2: Senyum-senyum ya tumbuh-tumbuhnya.
1: Oke, kita lagu Padang nih Pak Mardi. Mau dengar lagu apa? Kutang Barendonya sudah diambil sama Yudi tadi.
2: Ya sudah diambil kutang Barendo.
1: Apa kita pulanglah udah?
2: Ya pulanglah udah ya.
1: Pulanglah udah ya. Ya
2: pulanglah udah aja.
1: Ini juga enak nih Pak Mardi lagunya.
2: Ya.
1: Agak sedih gitu karena Denny.
2: Sedikit dengarnya ya.
1: Oke, buat salam-salam buat siapa Pak Mardi?
2: Ya, salam-salamnya semua Putra Jerman, Putra Asap, Putra Kungkil, Mendembun. Kadang-kadang teman di madu, bagaimana ada klaim mandi madu?
1: Ada juga mandi madu ya?
2: Ya.
1: Boleh
2: itu Pak Mardi. Takut sama Mbak Nisi itu klaim mandi madu bilangnya. Takut saya bilang.
1: Siapa lagi Pak Mardi mau disalamin apa sudah ya. Itu aja?
2: Pak Piranya aja.
1: Pak Pira, ya.
2: Tanjung Rati, Mama Lindanya juga.
1: Mama Linda.
2: Ya sudah lah Bang, dari SPZ aja Dang.
1: Oke, terima kasih Pak Mardi ya sudah gabungan.
2: Ya terima kasih balik. Selamat Dang Sirat, selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mardi akhirnya bangun juga ya. Nganyak-nganyak ke pedoman. Oke, di belakang Pak Mardi mungkin masih ada. Ya, kayak ada ya, ujung-ujung acara. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, Pak Amir nih, Pak Amir nih harus disenggol dulu baru nongol nih.
2: Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah Pak Amir, sehat-sehat Pak Amir. Kang Amir gimana?
2: Ya alhamdulillah sehat. Ada gerimis malam hari ini?
1: Iya, di studio gerimis-gerimis tadi.
2: Tapi sebentar ya di pesisir daerah 3.
1: Sebentar. Ya, yang penting sudah
2: ini,
1: di
2: kalau ini masalahnya kurang hatal nih.
1: Kita lagu Sumatera Utara aja nanti. Dan saya kasih Mardu Holong.
2: Ketimun Bungko.
1: Oh, Ketimun Bungko enggak bisa. Ketimun Bungko itu Jambi. Sumatera bagian
2: Jambi ya.
1: Zaman Bien.
2: Kalau begitu ya salam-salam untuk Pak Mawardi tadi yang ada gabungan ya ikutan aja ya.
1: Iya, ikutan Pak Mawardi. Pulanglah udah.
2: Spesial untuk Bang Pirat yang malam hari ini lagi bertugas RRI. Ucapin selamat malam, selamat bertugas dan menjadi ikutan aja lah. Minang Mahimbau ini kurang apa?
1: Gitu. Siap. Oke.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Amir dan Pak Mawardi ya. Kita kasih sebuah lagu Medan. Ini requestan daripada teknisi kami Abang Rudi. Kita kasih versi blues ya Batak ya, biar lebih terasa suaranya. Mardua Holong.

0: kasih sekali Mardua Holong. Ya, selamat datang kita ke menit 14 pas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, selanjutnya lagu-lagu pop Minang kembali. Oh iya, lagu dari Pak Mardi dan Kang Amir tadi belum di-setel ya. Oke, kita putarkan dulu.
1: 98,8 FM RRI Bintuan.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Lagu Ngelipat Balik ciptaan Sirajuddin menceritakan tentang penyesalan seorang perantau yang sudah tidak betah lagi hidup di tanah rantau. Badan terasa letih, tapi nasib tidak berubah. Ternyata, merantau tidak seindah yang dibayangkan. Meninggalkan kampung halaman terasa bagai sebuah kesalahan. Kini, tekadnya sudah bulat untuk kembali ke kampung halaman.

Baik pendengar, kami akhiri saja lagu-lagu Sumatera Barat dan sekitarnya spot edisi malam hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1, kita ikuti Ruang Rindu dan Jazz Musik hingga tutup siaran tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Pondok Pusaka, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bisakah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 FM.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun Radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station. Inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun Radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 98.8 FM RRI Bintuan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, dengan tidak terasa saat ini sudah pukul 23 lewat 53 menit. Saatnya kami sampaikan renungan malam untuk edisi hari ini. Selanjutnya nanti kita dengarkan tutup siaran dan akhirnya kebersamaan kita berakhir. Setelah lagu Asmara dari Novia Kolpaking, kami sampaikan renungan malam.

Saudara pendengar, alhamdulillah dapat menjumpai Anda kembali dalam renungan malam untuk edisi malam ini. Pendengar, untuk renungan kita malam hari ini akan kami hadirkan sebuah renungan dengan judul Kehilangan.

Saudara, ada kalanya kita merasakan sesak, desah napas kita. Terasa perih mengiris simfoni kalbu kita. Gelap, kelam warna hidup kita. Kusut, pekat jalan pikiran kita. Apakah sebenarnya yang terjadi? Inikah sakitnya kehilangan?

Bangkitlah saudaraku, ambillah air wuduk. Pasukan dipeluh penuh air mata. Angkat kedua tanganmu saudaraku, berdoalah agar keikhlasan datang tepat saat kepasrahan menghadang. Agar kedewasaan membimbing kita pada ajaran tentang sebuah kenyataan. Agar iman selalu menuntun kita ke sebuah takdir dan kehendak ilahi. Agar takwa tak goyah saat ketika kita mulai terjerembab dalam kesedihan yang mendalam. Saudaraku, semoga Allah selalu memberikan kekuatan pada saat insan yang mulai terluntar oleh kenyataan akan kehilangan.

saudara pendengar, demikianlah renungan kita untuk edisi malam hari ini. Semoga renungan ini menyimpan hikmah dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam dan selamat istirahat.

Baik mendengar, akhirnya usai sudah kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 10 September 2026 ya, maksud kami 11 September 2026. Besok kami akan menggelar acara cukup sakral buat RRI, yaitu Hari Radio ke-81. Akhirnya mendengar, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, atas kebersamaannya dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Ini dan saya Sirajudin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur, mudah-mudahan tidur yang pulas yang kita dapatkan sehingga besok kita bangun dalam keadaan segar bugar. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan berbagai aktivitas yang telah menanti kita besok. Akhirnya terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk itu terus bersama kami, karena kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik pendengar RRI Bintun dimanapun Anda berada, dari kawasan Pondok Pusaka kami menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentu dengan rangkaian acara, dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan di lintas pagi hari ini Anda ditemani saya Sirajuddin atau Dang Sirat. Tentu dengan rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mengawal kebersamaan kita nanti pendengar, kita ikuti religi pagi bersama Pro 1 Bengkulu. Lanjut dengan warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga nanti kita juga nanti akan kita ikuti warta berita pukul 7 dari Pro 3 Jakarta. Juga nanti dirangkai mungkin kegiatan hari radio ke-81 yang tepat lahir pada hari ini, tanggal 11 September 2026. Kami seluruh angkasawan-angkasawati RRI akan melakukan berbagai rangkaian acara terkait dengan hari radio tersebut. Akhirnya benar kebersamaan berakhir bersama nasihat tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itulah acara demi acara yang telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan mengawal kebersamaan kita, lagu-lagu islami sampai kita nanti tepat pukul 5:15 nanti religi pagi bersama Pro 1 Bengkulu. Mengawal kebersamaan kita sebuah lagu dari lagu islami ya, dari Wali, dari kawasan Pondok Pusaka. Kami ucapkan selamat ini Kul Hijrah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama. Hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Dari kisah ini, yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: positif, kolaborasi strategis ini dan menegaskan pentingnya efisiensi layanan bagi para abdi negara. Menurutnya pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung penuh berbagai inovasi program kemudahan akses layanan keuangan hingga perlindungan sosial agar para ASN dan pensiunan mendapatkan manfaat yang makin cepat, mudah dan nyata bagi kesejahteraan mereka. Di sisi lain, manajemen PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen mengapresiasi dukungan Pemprov Bengkulu. Pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan perbankan yang responsif dan fleksibel, khususnya mendampingi para ASN yang memasuki masa purna tugas. Pertemuan hangat ini diharapkan makin mempererat koordinasi antar instansi demi kesejahteraan para peserta Taspen di Bengkulu. Masyarakat perlu diteliti saat menggunakan obat selain dosis aturan dan cara penggunaan juga harus diperhatikan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Narnandianto.
1: Masyarakat yang bicara dalam memilih dan menggunakan obat agar manfaatan dapat diperoleh secara optimal. Pemilihan obat perlu dilakukan dengan analisis jenis obat, mengikuti aturan penggunaan, memperhatikan dosis, serta menggunakannya sesuai cara yang dianjurkan. Pendamping apotek rumah sakit Tersia Bulu, Reni Adi Sarjana Farmasi mengatakan, masyarakat sebaiknya memperoleh informasi obat dari sumber yang terpercaya, seperti dokter atau apoteker. Aturan penggunaan obat juga menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan keberhasilan pengobatan dan keamanan bagi tubuh.
2: Jadi yang perlu kita prinsipkan untuk memilih obat untuk masyarakat umum, jadi yang pertama adalah kenali obatnya, mungkin sumbernya dari orang terpercaya ya, dokter ataupun apoteker, ikuti aturan obatnya. Karena juga menjadi titik krusial itu adalah aturannya. Karena juga dia berkesinambungan sama dosis yang diberikan. Kalau misalkan dosisnya tepat tapi kita gunakan aturan penggunaannya tidak tepat, ya itu akan menjadi racun juga bagi tubuh kita ataupun tidak sembuh nantinya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan obat cara tepat, karena beberapa obat juga nggak selalu diminum. Ada obat yang dihisap, kemudian ada yang dikunyah.
1: Randy menjelaskan, penggunaan dosis yang tepat harus diikuti dengan aturan pemakaian yang benar. Kesalahan dalam mengikuti aturan penggunaan obat dapat menyebabkan pengobatan tidak memberikan hasil yang diharapkan dan bahkan beresiko membahayakan tubuh. Selain dosis dan aturan penggunaan, masyarakat juga perlu memahami cara penggunaan obat sesuai jenisnya. Sebab tidak semua obat digunakan dengan cara diminum, karena terdapat obat yang harus dihisap, dikunyah atau cara lainnya agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPBin Tuhan. Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur konsisten membina sanggar-sanggar di bawah binaan Bidang Kebudayaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur terus berkomitmen untuk memajukan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Kaur. Upaya ini dengan selalu melakukan pembinaan kepada sanggar-sanggar yang sudah terdata pada Bidang Kebudayaan Kaur, sekaligus melestarikan kesenian dan memperkenalkan tradisi lama kepada generasi muda. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawansyah mengatakan, program pembinaan ini diwujudkan melalui kegiatan konkret seperti pentas seni budaya yang menampilkan beragam kesenian tradisional. Sanggar-sanggar binaan diberi wadah untuk berekspresi, sehingga kearifan lokal di bumi Sasir Sihijian tetap eksis di tengah masyarakat. Selain mementaskan karya, langkah strategis dilakukan dengan mengaktifkan kembali sanggar seni di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kaur. Dinas Pendidikan terus mendorong para kepala sekolah agar menjadikan sanggar sebagai sarana edukasi budaya bagi para pelajar.
4: Mulai saat ini kita akan sama-sama kembali menata ya kemajuan kebudayaan melalui sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Dinas Pendidikan terus mendorong para kepala sekolah agar menjadikan sanggar sebagai sarana edukasi budaya bagi para pelajar. Untuk memperkuat legalitas kelestarian, Bidang Kebudayaan secara aktif mengusulkan berbagai warisan budaya daerah menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB nasional. Tradisi lokal seperti seni tutur, bediwan, ingit-ingit, hingga mainangan terus dikembangkan agar tidak punah ditelan zaman. Guna menampung aspirasi para seniman, pemerintah daerah juga rutin menggelar sarasehan dan diskusi bersama penggiat budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan visi dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh komunitas seni daerah. Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat sangat diperlukan dalam menyukseskan pemajuan kebudayaan ini. Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan identitas dan jati diri masyarakat Kaur dapat terus terjaga kelestariannya. Demikian Rohil Minata, RRI Bin Tuhan, melaporkan.
0: Antisipasi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, petugas Coktas KPU Kabupaten Kaur diimbau pakai masker dan kacamata. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengimbau seluruh personil lapangan yang bertugas dalam agenda pencocokan terbatas atau coktas beserta pemilih untuk melengkapi diri dengan alat pelindung diri berupa masker dan kacamata hitam. Imbauan ini dikeluarkan menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau yang dilaporkan telah sampai di wilayah Kabupaten Kaur pada triwulan 3 bulan September 2026. Anggota Komisioner KPU Kaur Dini Suwandi menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan bagi para petugas di lapangan. Peningkatan aktivitas erupsi dalam beberapa hari terakhir dinilai sangat mengancam keselamatan fisik, terutama pada saluran pernapasan dan mata petugas yang bermobilitas tinggi dari rumah ke rumah. Penggunaan pelindungan ekstra tersebut tidak hanya ditujukan bagi tim dari internal KPU Kaur, melainkan juga diperuntukkan bagi jajaran Bawaslu Kaur yang menampingi dan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan seluruh pihak yang terlibat tetap dalam kondisi prima saat menjalankan tugas negara.
6: Untuk itu, sementara malam tadi kan ada arahan juga dari Pak Bupati, masalah abu vulkanik, waktu rapat minggu kemarin memang belum kita bahas itu. Jadi malam tadi karena Pak Bupati sudah mengarahkan, karena ada kegiatan di luar, mengingat situasi kita sekarang lagi erupsi Anak Krakatau, jadi nanti di rapat periode sebentar lagi kami juga akan menyarankan untuk setiap personel yang akan turun, kita sarankan untuk memakai kacamata hitam dan menggunakan masker itu.
5: Ditambahkan oleh Didi, pihak KPU Kaur berharap dengan adanya langkah pencegahan ini, pelaksana pencocokan terbatas data pemilih tidak mengalami hambatan berarti dan tetap berjalan dengan sesuai target yang direncanakan. Kelancaran tahapan ini dinilai krusial demi menjaga keakuratan data pemilih di Kabupaten Kaur tanpa harus mengabaikan keselamatan jiwa para petugas. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pengurus Akuatik Indonesia Provinsi Bengkulu, Algi Fari Syarif, mengatakan perkembangan olahraga di Bengkulu saat ini semakin baik, baik dari sisi jumlah cabang olahraga maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya. Menurutnya, olahraga kini tidak hanya dipandang sebagai hobi atau sebagian dari gaya hidup, tetapi juga telah berkembang menjadi profesi khususnya bagi masyarakat yang menekuni olahraga sebagai atlet. Al-Ghifari menyebutkan, khususnya pada cabang olahraga renang, secara kuantitas jumlah atlet dan peminat di Bengkulu terus bertambah, sehingga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas untuk mengejar prestasi di tingkat nasional. Yang menilai salah satu tantangan saat ini adalah ketertarikan anak-anak dan generasi muda terhadap gadget yang lebih besar dibandingkan aktivitas olahraga. Padahal jika dibina sejak dini, mereka memiliki potensi menjadi atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Bengkulu hingga tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, perkembangan teknologi menurut Al-Ghifari juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas olahraga, baik dari sisi pelatih, atlet maupun tata kelola organisasi, yang mengajak masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, yang memiliki minat terhadap renang untuk bergabung dengan klub-klub renang yang ada di Kota Bengkulu, sehingga dapat mengikuti latihan secara rutin dan terarah, guna meningkatkan kemampuan serta membuka peluang meraih prestasi. Bioenergi Power Bengkulu dorong gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
7: Komunitas Bioenergi Power Provinsi Bengkulu menggelar pelatihan pernapasan yang dipadukan dengan aksi peduli lingkungan di kawasan landmark Pantai Panjang Bengkulu. Pelatihan dipimpin Ketua Komunitas Bioenergi Power Provinsi Bengkulu, Majestika, dengan tujuan mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui latihan pernapasan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antar anggota komunitas. Majestika mengatakan, latihan pernapasan dilakukan secara rutin sebagai upaya meningkatkan kesehatan mental dan fisik masyarakat.
8: Kami ingin mengajak masyarakat membiasakan hidup sehat melalui latihan pernapasan. Kebiasaan berolahraga di ruangan terbuka juga dapat menjadi media edukasi agar masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan ini juga kami padukan dengan aksi menjaga kebersihan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan bersama.
7: Usai pelatihan, para peserta melaksanakan aksi bersih-bersih di sepanjang kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Sampah yang ditemukan di area pantai dikumpulkan untuk menjaga kebersihan kawasan wisata sekaligus mengurangi potensi pencemaran lingkungan. Aksi tersebut menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian kawasan pesisir. Selain menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan wisata. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Bengkulu menghentikan penuntutan perkara pencurian sepeda motor melalui mekanisme restoratif justice Penghentian penuntutan dilakukan setelah korban dan tersangka sepakat berdamai. Sepeda motor yang menjadi barang bukti juga telah dikembalikan kepada pemiliknya. Kepala Kejari Bengkulu Yeni Puspita mengatakan penyelesaian melalui RJ dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perkara serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun tersangka diingatkan agar tidak mengulangi perbuatannya. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengapresiasi langkah Kejari Bengkulu yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelesaian perkara tersebut. Menurut Dedi, tersangka mengambil sepeda motor karena terlilit hutang, sementara korban memilih berdamai dengan syarat sepeda motornya dikembalikan. Proses restoratif justice ini turut dihadiri perwakilan Bapas, Jaksa Fasilitator, Penyidik Polri, serta keluarga korban dan tersangka. Pisah sambut Kapolres Kaur, tongkat komando beralih ke AKBP Wiwin Syamsul Arifin. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
9: Tongkat komando kepemimpinan Polres Kaur resmi berpindah dari tangan AKBP Alam Bawono kepada pejabat baru, yakni AKBP Wiwin Syamsul Arifin. Proses pergantian pimpinan diawali dengan penyambutan tarian tradisional serta tradisi gerbang pedang pora sebelum dilanjutkan pemaparan laporan kesatuan di Aula Patriatama. Kapolres Kaur yang baru AKBP Wiwin Syamsul Arifin melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan Kapolres meminta dukungan dan kerjasama dari seluruh personel, jajaran Porkopimda serta tokoh masyarakat di Kabupaten Kaur. Ditambahkan Slamet, Kapolres juga menegaskan kesiapan untuk melanjutkan dan meningkatkan program-program strategis yang telah berjalan demi menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman. Slamet juga menambahkan bahwa Kapolres berkomitmen melakukan pendekatan kolaboratif bersama TNI, pemerintah daerah, dan warga yang akan menjadi prioritas utama dalam memelihara ketertiban umum di Kabupaten Kaur.
10: Acara pisah sambut Kapolres Kaur dari AKBP Alan Bawono SIK MDR Opsla kepada AKBP Wiwin Syamsul Arifin SIK MAP. Kegiatan berjalan dengan khidmat dan tentunya menandai puncak pimpinan dan tongkat komando resmi dari Bapak Kapolres yang lama ke Kapolres yang baru.
9: Lebih lanjut, Slamet menambahkan, dalam kesempatan tersebut, AKBP Alam Bawono juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama masa jabatannya di Kabupaten Kaur sebagai Kapolres. Seluruh rangkaian prosesi kemudian ditutup dengan apel Farewell Faraday dan pelepasan pejabat lama di lapangan Satya Prabu. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa semangat baru bagi jajaran Polres Kaur dalam mengoptimalkan pelayanan publik di bumi seasejan. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan disiagakan di area lingkungan sekolah selama jam belajar mengajar berlangsung. Langkah preventif ini diambil pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan guna mengantisipasi aksi tawuran antar pelajar serta mengontrol maraknya pergerakan geng motor di kawasan tersebut. Selain mencegah potensi konflik pada jam rawan, para petugas disiagakan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk membantu para siswa menyeberang jalan demi menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan anak-anak sekolah merupakan prioritas bersama demi menjaga estafet kepemimpinan daerah di masa depan. Pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap dunia pendidikan agar situasi di lingkungan sekolah tetap kondusif. Sementara itu, Kepala Satpol PP Bengkulu Selatan F. Redi Gunawan menegaskan kesiapan jajarannya dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis agar para siswa merasa terlindungi. Selain difokuskan pada kawasan sekolah, jajaran Satpol PP juga memperluas pengawasan dan patroli berkala ke beberapa titik vital serta lokasi keramaian umum di area kota mana. Kebijakan siaga sekolah ini mendapat respon positif dari pihak sekolah maupun para orang tua siswa di daerah tersebut. Kehadiran petugas di lapangan dinilai efektif menciptakan iklim belajar yang tertib, aman, dan kondusif bagi seluruh pelajar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-73-07-079. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktoria mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda.
11: Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Marani Bashim, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, akan menyampaikan di Gahayu Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Teruslah menjadi corong informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menyatukan seluruh elemen bangsa hingga ke pelosok Nusantara. Terus hadir mengawal suara rakyat, memperkuat persatuan serta menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih telah menjadi perantara informasi yang akurat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih 81 tahun sudah mengudara. Semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional yang terpercaya dan independen. Suara Indonesia, suara kita, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, saat lagi kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu hari ini yang akan disampaikan perakirawan dari BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Andre.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar TRRI di mana pun Anda berada, khusus di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 11 September 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seduma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, dan Bengkulu Selatan. Untuk dini hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kepayang dan Seruma. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 45 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, serta mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspada masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepayang, dan Seruma. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya nama dan akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, pendengar, baru saja kita simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu hari ini. Dan setiap hari bisa Anda simak usai warta berita daerah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Dan hari ini 11 September 2026 seluruh angkasawan angkasawati RRI ini tengah berbahagia 81 tahun RRI mengudara.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Dengan terima kasih masih di RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar di tengah derasnya perkembangan media digital. Ide radio tetap memiliki ruang tersendiri di hati pendengarnya, bukan hanya karena informasi hiburan yang disampaikan, tapi karena suara penyiar seringkali terasa seperti teman yang hadir menemani aktivitas sehari-hari. Bagi radio seperti RRI, kedekatan dengan pendengar bukan sesuatu yang bisa dibangun hanya dalam satu atau dua kali siaran. Hubungan ini tumbuh dari kebiasaan menyapa, mendengarkan cerita, merespon pesan, hingga menghadirkan program yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat. Penelitian dalam komunikologi, Jurnal Ilmu Komunikasi, menyampaikan bahwa interaksi melalui media dapat membentuk hubungan parasosial, yaitu perasaan kedekatan yang dirasakan seseorang terhadap figur media, meskipun hubungan tersebut tidak berlangsung seperti pertemanan secara langsung. Dalam konteks radio, suara penyiar yang hadir secara rutin dia dapat membuat pendengar merasa seperti mengenal karakter, gaya bicara, bahkan kebiasaan penyiar tersebut. Karena itu salah satu penting untuk merawat kedekatan dengan pendengar adalah menghadirkan komunikasi yang hangat dan juga personal. Penyiar tidak cukup hanya membacakan informasi, tapi perlu menyapa pendengar dengan bahasa yang akrab, menyebut nama mereka ketika memungkinkan, membaca pesan, menjawab pertanyaan, serta membuang ruang, memberi ruang agar pendengar merasa benar-benar menjadi bagian dari sebuah program. Temuan penelitian tentang komunikasi penyiar juga menunjukkan gaya komunikasi yang santai, interaktif, dekat dengan karakter pendengar, ini dapat membantu meningkatkan ketertarikan audiens. Penelitian mengenai RRI Programa 4 Makassar misalnya menemukan bahwa gaya komunikasi yang santai, penggunaan bahasa yang dekat dengan pendengar, ini salah satu strategi untuk meningkatkan minat terhadap program siaran, ditambah dengan pemanfaatan media sosial dan juga platform digital. Kedekatan ini pendengar perlu dirawat melalui konsistensi. Pendengar yang setiap hari menyalakan radio sebenarnya sedang membangun sebuah rutinitas, sehingga ketika penyiar hadir dengan sapaan yang familiar, suasana yang menyenangkan radio ini perlahan menjadi bagian dari kehidupan mereka, seperti teman yang selalu ada ketika sedang bekerja, memasak, berkendara, berjualan, bahkan beristirahat. Nah, hal menarik juga terlihat dalam penelitian terbaru mengenai hubungan penyiar dan pendengar Pro2 RRI Surabaya. Penelitian ini menunjukkan perhatian, respon penyiar membuat pendengar merasa didengarkan dan dihargai. Sementara interaksi yang berkelanjutan ini dapat memperkuat kedekatan emosional antara penyiarnya dan pendengar. Pendengar di era digital, kedekatan ini tentu tidak harus berhenti. Ketika siaran berakhir, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, aplikasi radio seperti RRI Digital hingga berbagai platform digital ini dapat menjadi ruang tambahan untuk mempertahankan percakapan dengan pendengar, sehingga hubungan yang sebelumnya hanya berlangsung melalui frekuensi radio kini bisa berlanjut di berbagai kanal. Bagi RRI, menjaga kedekatan dengan pendengar juga berarti terus memahami perubahan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan karakter sebagai radio publik. Pendengar ingin mendapatkan informasi yang akurat, tetapi pada saat yang sama, mereka juga ingin didengar, disapa, dilibatkan, dan merasa bahwa suara mereka memiliki tempat dalam ruang siaran. Pada akhirnya, pendengar, teknologi hanyalah sebuah alat, sementara kekuatan utama radio tetap berada pada manusia dan hubungan yang dibangun melalui komunikasi. Selama RRI mampu menghadirkan penyiar yang hangat, program yang relevan, informasi yang terpercaya, juga ruang interaksi yang terbuka, suara radio akan tetap memiliki tempat di tengah kehidupan pendengarnya. Selamat pagi untuk seluruh pendengar setia RRI Bengkulu di mana saja Anda tengah mendengarkan siaran kami pagi ini. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, salam sejahtera buat semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.